0: kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
4: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
6: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
8: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
6: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13.

Jerman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Bogor Rudi Susmanto meminta PT Sumi Asih untuk menyisihkan aset lahan perkebunan teh miliknya untuk sektor pendidikannya. Pengembangan kawasan di wilayah barat Kabupaten Bogor tidak akan dapat terwujud jika hanya dalam ucapan saja ya. Wilayah barat Kabupaten Bogor kaya akan kandungan mineral bumi berupa emas, panas bumi dan juga bahan galian yang menjadi material konstruksi ya. Dan Bupati Rudi Susmanto juga bertekad akan segera membangun sekolah, infrastruktur kesehatan hingga fasilitas pendidikan yang setara dengan wilayah lainnya dengan harapan bisa mewujudkan generasi emas untuk 2045 dengan terbangunnya sekolah diharapkan 10 hingga 20 tahun ke depan sumber daya manusia masyarakat di desa Kusni Malasari lebih maju dari desa lainnya ya. Usai pelaksanaan rapat paripurna di ruang serbaguna Padepokan Lemah Pandita Citalahap, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Bambang Setia Aji ini menyerap instruksi Bupati Bogor untuk dilaksanakan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Kota Bogor ataupun Pemkot merayakan Hari Jadi Bogor HJB dengan berbagai kegiatan tahun ini ya. HJB ke-544 mengusung tema Bogor Nanjer. Bogor Nanjer memiliki makna Kota Bogor harus terus berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan, meneguhkan komitmen dan juga membangun semangat masyarakat untuk siap menghadapi perkembangan zamannya. Pada HJB ke-544 ini begitu spesial karena Pemkot berkomitmen perayaan ulang tahun kotanya ini harus terasa oleh masyarakat ya. Bahkan masyarakat harus merasakan manisnya kue ulang tahun kotanya sendiri ya. Untuk itu Pemkot Bogor sudah menyiapkan berbagai event agar masyarakat Kota Bogor senang, bahagia dan juga bermanfaat ya. Dan menurut Ketua Panitia HJB Kota Bogor, Ice Pujiati, rangkaian HJB ke-544 terbagi menjadi dua pelaksanaan. Pertama oleh jajaran Pemkot Bogor bersama mitra strategis Pemkot Bogor dan kedua oleh masyarakat Kota Bogor. Dan total kegiatan dalam HJB ini ada 42 event yang digelar perangkat daerah bersama para mitra strategis. Masyarakat Kota Bogor dengan berbagai komitmen juga akan turut berpartisipasi secara mandiri tanpa dukungan APBD Kota Bogor ya. Dan HJB tahun ini merupakan kado buat warga Kota Bogor melalui berbagai kegiatan di Dinas Pendidikan, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM di 6 kecamatan memberikan kado bagi masyarakat khususnya yang putus sekolah untuk bisa bersekolah lagi ya. Dan secara keseluruhan Pemkot Bogor melalui Disdik memberikan beasiswa bagi 80 siswa berprestasi, warga miskin, beasiswa 2000 pelajar SMP swasta, beasiswa guru PAUD, program S1 di Universitas Terbuka. Dan tidak hanya itu, Pemkot Bogor juga menganggarkan penebusan ijazah SMP dan MTS SMP swasta di 53 sekolah dengan jumlah 739 siswa MTS swasta dan 26 sekolah dengan jumlah 484 siswa. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Baiklah pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Bincang Pagi untuk edisi kali ini mengenai HJB ke-544 mewujudkan pelestarian budaya hingga internasional dan warisan generasi emas Indonesia. Pendengar ya, nanti kita akan berbincang bersama dengan pembina komunitas GPSN, ada Pak Gatus Susanta ya, kemudian juga ada ketua pilar, ada Ibu Sahila Zahra, kemudian ada Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar tentunya. Anda dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di nomor 08154200 ya, untuk bergabung di Bincang Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiklah pendengar, kali ini kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini, seperti yang saya sounding tadi sebelumnya, kita akan membahas mengenai HJB ke-544, wujudkan pelestarian budaya hingga internasional dan warisan generasi emas Indonesia ya. Dan kali ini kita akan berbincang ataupun membahas hal tersebut bersama dengan saya perkenalkan yang pertama, ada Pak Gatot Susanta selaku pembina komunitas GPSN. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi Pak Gatot.
1: Waalaikumsalam, rampes Kang, pagi siap.
0: Hatur nuhun pisan sudah hadir di Pro 1 RI di Bogor ya. Baik. Selain itu ada juga Ki Drajat Iskandar selaku maestro wayang bambu Bogor. Sampurasun, assalamualaikum Ki Drajat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rampes.
0: Hatur nuhun pisan ya sudah hadir di Pro 1 ya. Dan yang terakhir ada ketua pilar, ada Ibu Saliha Azed Zahra. Sampurasun, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Sampurasun.
0: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RI Bogor. Nah, kita akan panjang lebar soal peringatan HJB ke-544 yang tentunya juga harapan kita adalah ini menjadi wujud pelestarian budaya hingga internasional dan warisan generasi emas Indonesia. Mungkin saya ke Bu Sahil dulu deh ya, wanita satu-satunya di tengah-tengah kita para pria begitu ya. Saya ingin tahu begitu ya, karena perempuan juga punya peran ganda nih ya, selain melestarikan budaya di dalam rumah tangga juga punya peran juga gitu ya, untuk bagaimana melestarikan budaya. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana pilar khususnya begitu ya, bisa dikatakan menggerakkan perempuan Bogor agar tidak hanya jadi penonton atau penikmat budaya tapi juga turut melestarikan mangga.
3: Oke, selamat pagi Kang, dan selamat pagi juga buat pendengar RRI di momen HJB ya Kang. Masih HJB. Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Nah, di kegiatan-kegiatan pilar kita mencoba mulai dari akar rumput. Biasanya kita itu ada kegiatan ke kecamatan-kecamatan. Nah, dari situ kita memandang bahwasanya ya, perempuan adalah garda terdepan untuk mewariskan nilai-nilai luhur mulai dari rumah sampai ke lingkungan sekitar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya ketika kita ke daerah-daerah, banyak budaya itu kan bukan sekedar tarian saja ya, tetapi juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, pelestarian yang disokong ataupun memang di-up oleh pilar di kegiatan-kegiatannya, yaitu bagaimana kita memandang bahwasanya pelestarian budaya ini harus mengikuti ataupun relevan dengan zamannya. Nah, pilar ini kan sebagian besar itu adalah perempuan-perempuan yang masih Gen Z, bapak-bapak. Ya, izin ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu gimana caranya supaya relevan nih, warisan budaya itu supaya relevan dan sampai ke akar rumput. Gitu kan.
0: Oke. Tantangannya kan adalah bagaimana membuat budaya ini enggak cuman dikenal tapi ada ketertarikan gitu. Tadi disebutkan bahwa rata-rata Gen Z gitu ya. PR-nya adalah bagaimana Gen Z ini bisa tertarik gitu sama budaya. Apa kira-kira yang dilakukan kita?
3: Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, Kang. Tantangan menarik di Gen Z adalah dengan dengan corak digitalisasinya. Dan juga Gen Z ini gimana sih biar kita ada dalam satu lingkungan yang bisa nyaman, yang tadi yang relevan, sehingga kita ada di melaksanakannya pun dengan happy-happy aja gitu kan. Nah, makanya salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga

0: Dan ya disitulah gitu mengajaknya gitu, okay, dengan apa yang emang bisa disenangi oleh kawan-kawan Geji, oleh saya dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana untuk mensosialisasikannya, yaitu tidak hanya secara langsung saja, tetapi juga di sosial media. Kita ajak kawan-kawan, dan mungkin kalau misalkan kita berbicara mewariskan sampai ke internasional, hal yang termudah saat ini adalah dengan sharing di sosial media, yang mana di jangkaunya itu tidak hanya dalam satu daerah saja, tetapi juga bisa ditonton oleh jutaan masyarakat, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Gitu.
1: Oke, okay, karena memang jangkauannya luas dan itu memang mainannya Gen Z sebenarnya.
0: Iya, itu ya, sosial media.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Gatot Susanta terlebih dahulu begitu ya. Kalau melihat tadi Mbak Saliha sudah memaparkan begitu kondisinya pilar yang rata-rata Gen Z gitu ya, ternyata juga punya ketertarikan dan juga tanggung jawab tersendiri begitu ya, untuk bagaimana melestarikan budaya. Kalau melihat kondisi sekarang, sebenarnya bagaimana sih perkembangan pelestarian budaya khususnya di Kota Bogor, mangga Pak Gatot?
2: Ya, kalau melihat sampai saat ini kan dinamikanya cukup tinggi ya, ya, kegiatan-kegiatan budaya dan refleksi teman-teman ini dari wilayah sampai ke atas itu juga cukup banyak. Kalau kami GPSN ini ada kegiatan rutin tahunan di kota ini. Ya memang saat ini kan 60% pemilih ya, pemilih ini adalah Gen Z. Dan dia rata-rata 8 jam menggunakan handphone.
1: Handphone, betul.
2: Jadi kalau memang kita melewatkan masa itu, ya pasti tidak akan kecapai sasaran apapun, kan gitu kan. Nah makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Nah kami dan membuat pamerannya, kami para pelestari pusaka, tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Kami di mall, di mana kemarin di Botani terakhir, kemarin di Jogja, terus di situ Babakan Kampung Betawi. Jadi di sana ada tempat wisata yang anak muda tidak kita undang, dia wisata akhirnya datang. Tapi kalau coba kita buat undangan, yuk nonton pertunjukan Golok, pasti tidak, tidak datang. Iya, itu masih kecil sekali. Boleh dilihat di handphone, dibuka berapa persen orang yang akan melihat pusaka Indonesia, anak muda nih, dengan dia melihat Shogun, melihat itu pasti jauh sekali.
1: Betul.
2: Ya, orang buka keris, buka Golok itu sangat kecil. Nah makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus, kemudian dengan Pakuan, dengan di Jogja, kemudian dengan Guskul, dan nanti tanggal 5-6-7 besok kami akan menggiatkan fashion show Golok. Itu pertama kali mungkin. Fashion show Golok ini yang mendaftar saat ini yang difabel aja udah 16. 16 dari kalangan difabel. Akhirnya kita mau perkenalkan Golok dari anak-anak muda dengan dengan gayanya dia. Kalau dengan gaya kita yang kemarin silat, ya banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan seni kreasi silat Golok. Tapi ya saat ini kita buat yang beda, kalangan lain yang kita sasar, bagaimana dia tahu Golok, mengenal Golok, dan Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan root to UNESCO. Kami perjuangkan Golok root to UNESCO. Jadi dengan duta-duta Golok yang sedang kita bangun melalui silat, melalui anak-anak sekolah ini, jadi Golok itu lagi diperjuangkan untuk catatan dunia,
1: masuk ke UNESCO.
2: Jadi tidak layak kalau Golok itu digunakan untuk tawuran.
1: Betul.
2: Makanya saya minta Pak Kapolresta untuk memberikan pialanya. Jadi nanti duta-duta Golok inilah yang akan apa apa namanya memperjuangkan Golok ini untuk tidak dipakai hal yang negatif. Mungkin
1: betul,
2: itu yang kita perjuangkan.
1: Okay. Jadi ini sistemnya adalah jemput bola begitu ya, menyasar ke tempat-tempat yang kayaknya jadi tempat kumpulnya para Gen Z gitu, anak-anak muda gitu, sehingga GPSN jemput ke sana untuk memperkenalkan begitu ya.
2: Iya. Kalau kita mau memperkenalkan Golok di Golok, itu kan sama dengan khotbah agama di tempatnya. Tapi kalau kami siar, jadi menyasar orang yang tidak tahu Golok, masyarakat yang tidak mengenal Golok, supaya mengenal Golok. Jadi ini yang kami lakukan.
1: Oke. Okay. Ya. Karena gitu tadi seperti kata Pak Gatot, kalau diundang kayaknya kemungkinan kecil ya untuk datang gitu, tertarik.

0: gitu ya. Dan ya, ini pasti juga salah satu upaya untuk bagaimana memperkenalkan pusaka Indonesia begitu ya ke generasi muda begitu. Tapi selanjutnya adalah seberapa penting sih sebenarnya peran komunitas begitu untuk bagaimana memperkenalkan budaya begitu kepada generasi muda.
1: Iya, rasanya saat ini kayak pilar, kayak Kiderajat ini kan ya yang mesti membangunnya komunitas dari kita untuk kita, kita untuk Indonesia. Jadi kalau pemerintah, berapa biayanya pemerintah membiayain kita-kita untuk jalan? Peserta pameran besok itu 9 provinsi. Yeah. Apakah mereka datang dari NTT, Banjarmasin, diongkosi pemerintah? Bukan. Dia berangkat karena kecintaannya pengen ketemu. Apalagi besok kan ada temu yang kami buat adalah temu rasa nasional, golok, pedang, parang. Jadi artinya ini kan satu farm. Ya, di sana, di sini namanya golok, di sana namanya pedang, di sana namanya kelewang. Parang itu satu farm ya, mungkin namanya mando dan sebagainya. Saya kemarin baru pulang dari Jepang. Kami mendatangi komunitas samurai. Jadi bagaimana samurai laki-laki itu tugasnya apa, samurai perempuan tugasnya apa, itu udah terpisah. Jadi yang tadi sampaikan ibu tadi, tugas mendidik anak dan menjaga rumah tangga itu tugas samurai perempuan. Dia memegang katana, memakai baju samurai untuk berjuang di tempat itu. Nah, kemudian yang laki-laki ya perang di medan perang lah. Itu artinya ada pembagian tugas juga dengan apa ya, dengan fisiknya kan itu kan.
0: Oke. Okay. Berarti perannya sangat sentral sebenarnya komunitas begitu ya, untuk bagaimana bisa seenggaknya mengenalkan budaya begitu ya ke generasi muda. Dan juga ini luar biasa gitu ya, GPSN bisa sampai Jepang ya untuk memperkenalkan golok. Dan juga
1: kami sudah ke Perancis kan,
0: bahkan sudah ke Perancis.
1: Kami sudah ke markas UNESCO. Kami saya nulis dua buku tentang golok. Satu golok antara pesona dan legenda, dan satu lagi pesona golok Pasundan. Saya sudah antarkan ke library-nya UNESCO di Perancis. Saya sudah ke sana, memulai dari sana. Kemudian kemarin ke komunitas samurai dan kami sudah keliling nih. Bulan November lalu kami golok nih kan dari Kulon nih, dari Pajajaran lah, tidak kas, tapi dalam logika kita kalau di sini tuh kampungnya Pajajaran lah gitu. Pada bulan November lalu saya bawa golok di Mataram di Jogja. Nah, nanti bulan 11 kami ke kampungnya Majapahit dan bulan 2 kami ke kampungnya Sriwijaya. Jadi kami keliling bawa ini golok, di sana pedang, di sini golok sama kena kelewang itu ya. Ya satu, kita bangun sambung rasa antara komunitas gitu.
0: Oke. Memperkenalkan kan juga punya tantangan begitu. Tadi sempat juga dijawab Mbak Saliha bahwa peran teknologi juga berperan penting, khususnya media sosial. Bagaimana dengan GPSN sendiri untuk memanfaatkan hal tersebut?
1: Kalau datang ke Jogja, yang ditanya pusakanya apa, pasti keris.
0: Iya betul.
1: Itu semua udah pasti akan jawab itu di Mataram dan sebagainya. Nah, saya datangin tokohnya dulu. Prabu Kusumo saya datangin. Saya datangin beliau di kediamannya, kemudian saya tunjukkan golok dan beliau saya bawain oleh-oleh golok. Dan dia sangat agum sekali. Dan kan acara kami di sana yang buka Prabu Kusumo, tokohnya keris gitu kan. Nah, jadi memang ya harus kita masuk ke dalam hal yang seperti itu lah. Kemudian kalau di Majapahit ini ketua panitianya hari jadi Majapahit yang itu mengundang kita, karena tahu kiprah kami ya, kami mengundang kita untuk mengisi kegiatan di sana.
0: Kemudian itu ditampilkan, kemudian diposting di media sosial begitu ya?
1: Ya, ya itu salah satu yang diminta oleh mereka gitu. Ini boleh ya saya tambahkan satu cerita, ini unik.
0: Mangga.
1: Ya, jadi suatu saat kami ditawarin satu kegiatan di Amerika, akan dibiayain tentang golok Road to UNESCO. Kemudian disusun inilah dari tim UI, menyusun teman anak-anak muda ini, menyusun tentang proposal itu. Kemudian ditolak. Apa kenapa ditolak? Lah, anak-anak muda ini membuat golok tuh dari filosofi, history, eksektori dan lain-lainnya. Tapi ternyata dari sana penilainya kok nggak ada bakar dupa, nggak ada kemenyan, nah ditolak.
0: Betul.
1: Lah, jadi yang dibutuhkan di sana juga hal-hal yang menarik di Indonesia tuh ya bukan golok buat karena itu ya, tapi kan ada unsur spiritual yang yang lain, yang ini yang mesti kita garap juga kan gitu.
0: Cerita-ceritanya begitu ya. Kemudian filosofisnya yang ternyata itu jadi daya tarik tersendiri begitu. Oke, baik. Saya ke Ki Drajat sekarang begitu ya. Kalau tadi golok, sekarang mah wayang bambu begitu ya, yang kayaknya sudah mulai juga jarang mendapatkan tempat. Kalau menurut pandangan Ki Drajat sendiri, gimana tuh soal wayang bambu Ki Drajat?
2: Sebenarnya bukan tidak ada tempat. Yang penting intinya kita dilihat dan tidak dilihat, kita masih eksis berkarya untuk Bogor.
0: Oke.
2: Bukan berarti kita harus keluar, tapi yang di luar harus masuk ke kita, gimana caranya. Alhamdulillah, muji syukur, dari tahun 2000 sampai sekarang masih banyak universitas dari luar kota ataupun dari mana-mana ke Bogor karena ingin melihat seperti apa sih wayang bambu.
0: Yeah.
2: Walaupun wayang ini banyak jenisnya ya, wayang golek, wayang kulit,
0: betul,
2: wayang papak, wayang suket. Tapi muji syukur, alhamdulillah bahwa di Bogor, siapa lagi kalau bukan kita, karena di Bogor ini ada khasnya, yaitu bahasanya Heuras Genggerong. Jadi mau tidak mau kita sebagai putra asli daerah Bogor, kita harus ngamumule seni budaya. Salah satunya ya logat. Karena itu ada. Daek te daek, ya bahasa aing kan gitu. Nah maka dari itu siapa lagi kalau bukan kita. Tapi alhamdulillah dengan teknik sekarang, gimana caranya generasi-generasi muda ini, khususnya generasi-generasi Sunda, cinta wano karena seni budayanya sorangan. Karena seni budaya dengan can puguh manfaat. Nah, walaupun ada. Nah, mudah-mudahan saya tetap eksis, tetap bertahan. Walaupun tadi Kang Mas berbicara, tak terlihat ya.
0: Betul.
2: Tak terlihat, tapi kami terlihat. Karena sekarang kan sudah gadget-gadget.
0: Betul.
2: Sekarang alhamdulillah gitu. Kemarin kita membikin, bukan masuknya ke ranah kegiatan Hari Jadi Bogor, tapi kita membuat karya, mahakarya sendiri dengan beberapa anak-anak universitas, kita bisa. Yang penting intinya kita eksis aja.
0: Betul. Berarti artinya generasi muda itu sebenarnya tertarik gitu ya?
2: Ya luar biasa, luar biasa. Karena kita juga masih punya program yang belum tuntas nih. Di SD aja lebih daripada 2 tahun lebih. Terus belum SMP, SD, perguruan tinggi. Kita akan rencana roadshow ke peserta didik. Ternyata saya masuk ke ranah-ranah mereka itu sangat antusias. Gimana kitanya menyuguhkannya gitu. Jangan pemikiran ortodok dulu. Sekarang aja maunya si generasi sekarang, yang penting suka dulu. Suka dulu apa itu artinya bahasa Sunda. Sunda Bogor tuh gini. Jangan malu dengan bahasa Heuras Genggerong ataupun bukan berarti keras, tidak sopan atau apa. Ini khas Bogor.
0: Bogor, betul. Banyak yang membandingkan dengan kok Sundanya kasar sih ya, gitu, enggak kan, lemes kayak Bandung gitu.
2: Kalau di Bogor ada khasnya, Heuras Genggerong, Bandung Perahyangan, terus ke sana. Tapi kan seenggaknya ini ada. Bukan berarti kita mengada-ngadakan. Kalau mengada-ngadakan kan sekarang ada penelitian, ada apa. Ini Bogor, kata orang tua, Bogor Heuras Genggerong. Kos kumaha sih bahasa Sunda Heuras Genggerong? Oh aya. Tapi kan punya adab etika yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Maka dari itu kan harus ini diselamatkan. Sahadeui lamun lain urang anu disebutkan asli Bogor sorangan begitu. Yang sekarang kan anak-anak sekarang tahu sendiri kondisinya. Tersusupi, tersisipi komunikasi-komunikasi yang tidak jelas. Nah, apalagi sekarang kita mengatasnamakan seniman budayawan, ai karyana eueuh. Justru kita harus turun ke jalan. Bukan nonton. Yang semampu kita, yang sebisa kita harus turun ke jalan. Gimana caranya? Walaupun sekarang punten-punten kurang daripada pemerintah menyokong. Ibaratkan kita mau perang cuma dikasih senjata aja, pelurunya gak ada. Gimana kita mau perang? Kan ini kita berkontribusi, bukan anti pemerintah, tapi kita justru berkontribusi kepada pemerintah dengan cara media masing-masing seperti
0: itu. Luar biasa, di tengah keterbatasan yang ada, yang dihadapi hampir semua komunitas budaya kayaknya dialami begitu ya, tapi tetap berjuang untuk tetap eksis begitu.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, menurut Ki Drajat, kira-kira makna pelestarian budaya dan juga membangun identitas bangsa itu yang kuskumaha sih?
2: Ya, kalau berbicara tentang hal membangun, balik lagi kepada pemerintah itu sendiri sebenarnya. Karena kalau kami-kami ini jujur, seperti Ki Gatut, Teteh ya, kita sebagai pelaku, kita bukan menginginkan daripada suatu penghargaan ataupun piagam apa namanya Cendramata Nusa Gede Luhurna Tugu Kujang, bukan itu. Yeah. Tapi ayo, kan di kita di sini ada bagian-bagiannya. Teteh mungkin larinya ke bidang sosial ataupun di situ ada dinasnya. Saya pun begitu, di bidang ada dinas pariwisata. Yeah. Ayo kita sama-sama berjibaku turun ke lapangan. Jangan ucang-ucang angge. Hanya diam, mendengarkan betul. Sampai di mana? No, ini ya bukan zamannya sekarang. Turun ke jalan. Turun ke jalan, ke tempat-tempat yang bereksistensi seperti Ki Gatut, Tete, saya nih. Sampai di mana sepak terjangnya? Itu dong yang dibantu, itu dong yang harus gimana? Apa sih program Anda? Kita yang melaksanakan. Kalau kita tidak punya karya, kita tidak punya program, hari gini loh tidak ada yang bicara harus disebutin pepesan kosong begitu aja.
0: Betul. Anggapan bahwa ya sudah kalau soal budaya mau, karena udah ada komunitas budaya.
2: Yes.
0: Gitu ya, berarti padahal mah bukan tugas komunitas budaya doang.
2: Ya.
0: Gitu.
2: Okay. Alhamdulillah banyak sekarang, cuman sekarang begini, lihat sekarang kan udah terjadi banyak yang disebutin terjadi krisis-krisis nih. Saya aja sekarang nambah nih ada 3 om krisis. Yeah. Krisis ekonomi saya nggak ambil. Pagi nggak makan, sore nggak makan, kita udah pada Sabti. Tapi ini krisis 2, ini krisis moral dan krisis akhlak nih kepada generasi kita.
0: Betul.
2: Siapa ini PR, siapa? Kita dong. Kita sebagai seniman budayawan seperti kita-kita ini, ya kita harus turun ke jalan. Ya. Harus gimana caranya kita menyelamatkan generasi bangsa kita ini, itu aja.
0: Oke. Baik, berarti saya balik lagi ke Mbak Saliha begitu. Tadi Ki Drajat, kemudian Pak Gatut juga sudah menyampaikan begitu. Ini kan PR-nya adalah bagaimana generasi mendatang ini disiapkan untuk bisa jadi pelestari juga untuk budaya. Kalau menanggapi hal tersebut, tadi penjelasan Ki Drajat kemudian Pak Gatut, menanggapi hal tersebut, gimana generasi muda sekarang?
3: Dari sudut pandang Pilar ya, melihat generasi muda saat ini, ya benar perlu, bukan perlu, memang banyak tantangannya Pak. Itu dia, karena kembali lagi ada modernisasi di sana, ada digitalisasi di sana, sehingga budaya-budaya yang sampai ke kita, ke telinga kita para Gen Z, para generasi-generasi muda itu bukan hanya budaya Indonesia saja. Betul. Makanya nilai-nilai yang memang sudah ada dan sudah lahir lokal di Indonesia itu sendiri yang memang harus dijaga supaya sustain atau supaya berkelanjutan. Sehingga tadi yang memang bisa dilakukan yang sesederhananya adalah gimana caranya budaya, pelestarian budaya ini relevan dengan dunia saat ini. Nah, kita bisa lihat contohnya, kita tidak hopeless juga untuk generasi muda untuk melestarikan budaya. Ada loh salah satu gerben ya Kang, ada Nona di sana dengan waktu itu ada dengan menyuguhkan musik gamelannya di lagu-lagunya, dan ataupun dengan musik pengiringan musik-musik lainnya. Atau ketika kita masuk ke kawan-kawan di jalan-jalan ketika Pilar ini mengadakan kegiatan, itu oh iya bahwasanya ternyata untuk menciptakan satu siklus ataupun satu penampilan dalam melakukan refleksi, diskusi, kita bisa tetap mempertahankan budaya, budaya lokal, budaya Sundanya dengan menyusupkan atau menyediakan ruang. Memang harus disediakan ruang itu tuh. Ya, kita menyadari itu.
0: Oke, okay, oke, okay, baik. Berarti saya balik lagi ke Ki Drajat dulu deh sebelum nanti ke Pak Gatut ya. Soal tadi kolaborasi sebenarnya gitu. Tapi mungkin pandangannya gini, anak muda tuh kadang suka ragu gitu untuk kolaborasi dengan kesenian-kesenian Sunda gitu. Karena khawatirnya takut ah ini mah jadi melanggar tata kerama gitu. Kemudian ajeknya tuh udah takut ngeganggu gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih itu dikolaborasikan, artinya perpaduan katakanlah musik modern dengan kesenian wayang bambu misalnya begitu?
2: Sangat bagus. Saya sendiri tidak memikirkan harus ketinggalan zaman ya. Kita harus berkolaborasi sama generasi-generasi sekarang yang sangat pada pintar gitu. Misalkan saya nggak mungkin langsung pakai gamelan aja, kadang saya harus kolaborasi sama band gitu kan, sama apa namanya musik-musik yang lain. Asik-asik aja. Dan yang penting intinya begini, generasi bangsa kita sekarang itu jangan kita ini pakai ikut ya, apalagi namanya seni, budaya. Jangan dulu dimasukin ke mistik, jadi nanti alirannya generasi
0: nah, susana. Itu yang dikhawatirkan gitu.
2: Saya tidak suka, justru bukan berarti kita itu makanan saya, tapi kan bukan makanan generasi kita sekarang. Tapi gimana caranya nih generasi bangsa ini harus paham dulu, harus ngerti dulu pelan-pelan. Nah baru kita, contohnya saya nih memainkan wayang nih. Kan kalau satu wayang itu ada beberapa satu wayang itu ada karakter. Harus dirubah suaranya gerem ataupun gimana. Kadang tuh udah beda tuh anak-anak tuh, anak-anak kita tuh. Apa? Wah pasti nih manggil.
0: Betul, betul.
2: Oh, gitu.
0: Anggapan-anggapan seperti itu.
2: Saya mungkin harus bicara gimana nih, pelan-pelan. Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan. Asik kan bicaranya. Ani gak bisa nyanyi. Belajar, belajar terus. Makanya akan ketemu atau bisa jago nyanyi, vibranya, ngesnya segala macam. Baru tuh tadinya udah kelihatan, wah ini manggil katanya gitu ya. Nah itu dengan teknik seperti itu, justru saya sangat prihatin. Generasi-generasi bangsa kita ini maaf tinggal 20%. Saya balikin, bukan cerita. Cerita, kan sekarang banyaknya gitu ya. Cerita-cerita masalah. Udah terbukti masa lampau mah orang tua kita, karuhun-karuhun kita dengan kemewahan, dengan kedijayaan, dengan kesatriaannya. Tapi mereka itu justru yang di belakang itu, hey, hey, hey. Ke kita nih sebagai generasi, lihat tuh generasi kamu, anak-anak generasi sekarang. Ngomongin sekarang, saya udah cukup, tinggal kita nih sekarang nih. Selamatkan generasi bangsa, ya Sundanya, ya Jawanya, ya pulau di mana, kan begitu. Karena dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia terlepas daripada seni budaya.
0: Oke, artinya kolaborasi mah terbuka ya,
2: Ki? Oh, sangat harus. Tapi kita harus pakai tatanan adab etika. Karena seni budaya itu, budaya itu bukan agama, tapi di agama ada budaya. Seni itu sangat indah, sangat luar biasa. Maka dari itu pembelajaran-pembelajaran suatu jadi keilmuan buat kita, bahwasannya intinya generasi bangsa sekarang itu benar-benar harus pelan-pelan, jangan langsung des, nanti salah kaprah. Karena bukan cerita yang jadi bukti. Kalau sekarang ini bukti dulu, berkarya kayak Ki Gatut, kayak Tete, berkarya nih bukti, jadi akan jadi cerita nanti buat kita nih. Kalau cerita aja, gimana mau jadi bukti buat kita? Udah pugu yang orang tua kita dulu mah memberikan yang terbaik, udah the end, selesai. Nah kita nih sekarang nih harus berikan bukti yang nyata, yang akan jadi cerita nanti kita. Kan begitu kan, itu di Tugu Kujang itu ya, itu pilar itu apa bacanya tuh?
4: Tinuki Wari
2: Sejayana Samperin Jaga. Jaga siapa? Buat kita nanti, generasi kita itu nanti ke depannya. Itu kan jadi slogan. Jangan dibaca artinya enggak ada, bukan dibalikin. Dulu nah itu.
0: Baik. Berarti kolaborasinya terbuka teh sebenarnya.
2: Sama Golok juga saya bisa kan.
0: Nah, saya baru mau tanya ke Pak Gatut soal bagaimana kolaborasinya gitu. Kalau soal di Golok sendiri, kalau tadi wayang terbuka gitu ya. Apakah di Golok sudah melakukan kolaborasi atau pun juga rencananya ada gitu untuk
4: yang kolaborasi? Sudah kami lakukan adalah dengan pencak silat. Ya, dengan pencak silat kita mengadakan lomba sudah 5-6 kali. Itu lomba seni kreasi silat Golok. Jadi menggunakan silat bertanding dengan Golok, tapi dengan kreasinya yang saat ini gitu. Jan Kenche itu luar biasa ininya, kemampuan silatnya menggunakan Golok tuh dengan melihat zaman dulu tuh kayaknya kayak pedang naga puspa, pedang apa-apa tuh kayaknya zaman sekarang juga jago.
2: Jadi tidak, kalau di wayang bambu pedang naga hijau.
4: tidak diragukan.
0: Golok naga hijau.
4: Iya. Jadi ya memang kalau saat ini kan kita tuh harus by data, tidak cukup by cerita.
2: Betul.
4: Nah, kalau zaman dulu pantun. Nah, orang karena enggak dongeng di pantun, pantun itu sebenarnya udah jadi bagian data, tapi karena kemampuan menulisnya masih belum kuat sehingga ada pantun Patsilong. Pantun ini akhirnya jadinya pantun. Nah, kami sekarang by data. Kenapa kami membuat Golok ini juga penuh tantangan. Kenapa golok? Iya mesanes golok, iya bedok.
2: Hmm. Bedok
4: diulang. Ini bedok, orang semua bedok gitu. Kenapa kami menggunakan golok? Karena golok ini ada dicantumkan, disebut di Sangyang Siksa Kandang Karsian. Mm-hmm. Nah, sehingga inilah menjadi dasar kami ke UNESCO. Jadi banyak yang gagal tuh karena tidak ada literasi awal.
0: Oh, yeah. Literasinya yeah. Kurang lengkap,
4: kurang, gitu kurang ya? Kuat awalnya. Ya. Sehingga gagaman Sang Prabu itu golok, pedang, aut dan lain-lainnya. Jadi itu disebut di Sangyang Siksa Kandang Karsian. Yang kemarin tahun lalu disahkan juga itu di apa UNESCO. Mm-hmm. Nah, sehingga okay. Kita harus cerita itu by data. Jadi ini saya membuat apa namanya golok supaya dikenal ini. Kami menulis buku tentang golok itu sudah 5 buku. Mm-hmm. Nah, jadi dengan berbagai ceritanya ada 5 buku golok. Mm-hmm. Dan karena tidak ada literasi, saya itu keliling lebih 100 sepuh lah di Jawa Barat, Banten, Jakarta. Mm-hmm. Itu saya datangin, saya tanyain gitu. Dan ya karakter sepuh kita ini kan masih sedikit sekali untuk bicara, dianggap encan faktosnya nanti jangan encan faktosnya. Lah yang ngomong itu pernah ada yang saya tanya seperti itu, satu minggu kemudian beliau wafat. Lah ilmunya kan ke bawah kan gitu. Lah inilah makanya kami harus by data, tidak cukup by cerita, makanya saya tulis bukunya, saya buat lagunya, mungkin ada belum tersebar juga ya. Lagu yang saya buat golok Ruto UNESCO. Duh indah na, duh saina itu lanjut ya itu karangan saya juga dan itu juga dikolaborkan dengan musik. Jadi dengan musik. Jadi artinya itu kan lagunya golok, bahasanya Sunda tapi pengiringnya pakai musik modern. Nah, artinya itu sudah kita
0: lakukan,
4: kita lakukan juga gitu.
0: Oke, okay. Kolaborasinya juga ada di situ ya gitu. Nah, PR-nya adalah sekarang bagaimana kalau tadi Ki Gatot atau Pak Gatot sudah sampai ke Prancis, Paris, yeah. Gitu ya, Jepang dan sebagainya. Artinya golok harapannya bisa didaftarkan di UNESCO, gitu. Ya. Harapannya adalah begitu. Nah, PR-nya kan adalah Ki Derajat. Untuk bagaimana wayang bambu ini bisa dikenal dunia internasional gitu.
2: Kayaknya sudah dikenal dunia akhirat toh.
4: Gitu. Lebih tinggi lagi itu.
2: Lebih tinggi lagi. Makanya alhamdulillah yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu gimana caranya mereka datang ke kita gitu dong.
0: Itu bisa kolaborasi tuh ya antara apa dinas apa namanya pariwisata juga gitu ya.
2: Harus kan tadi udah bilang tinggal balik lagi ke para dinas
3: disediakan
2: ruangnya dan boleh kita-kita ini teh ditantangin dengan tantang program. Ayo,
3: Bade naon,
2: hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo, gitu. Okay. Kita punya program. Yang penting intinya kita gimana caranya nih generasi bangsa kita sekarang harus. Karena maaf, sangat prihatin tinggal 20% lagi. Sisanya kemana ke Bang Emok?
3: Dal kan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Oh iya,
0: betul. Generasi Emas.
2: Nah 2045. Sekarang kan gini, katanya di mana by data. Masuk deh kita ke SDSD sekarang. Bahasa Sunda mana?
0: Kurikulumnya bukannya masih ada ya Ki?
2: Mana?
0: Untuk SD?
2: Mana?
0: Bahkan SMP? Udah gak ada di kurikulum.
2: Jangan, ya? Jangan orang lain dulu, anak saya deh yang di SD. Mana bahasa Sunda ya? Kan sekarang udah gak kayak dulu, diwajibkan.
0: Betul.
2: Nah
0: sekarang udah gak masuk kurikulum ya?
2: Ya Allah alam. Enggak kayak hebat seperti dulu.
0: Tapi Rebo Nyunda masih ada kali ya?
2: Tadi sama-sama.
0: Oh kami sekarang jadi kami sudah.
2: Itu harus ditingkatkan lagi, harus digerakkan lagi. Oh, okay.
0: Baik, sebenarnya kita masih mau ngobrol panjang lebar, cuman waktu yang harus membatasi kita. Mungkin sebagai closing statement dari Teh Saliha dulu deh.
3: Oke, saya berbicara terkait dengan perempuan ya, Kang. Asik. Pak ingin.
2: Indahnya kalau ngomongin bahasa perempuan.
3: Iya, karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Terus juga ya nilai-nilai luhur ke generasi selanjutnya. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Karena itu saya selaku perempuan dan sekaligus sebagai pemuda nih mengajak untuk pemirsa nih yang sedang mendengarkan, ayo kita bergerak bersama, kita kita jaga budaya yang sudah ada, karena memang terkait dengan menjaga ini agar tetap sustainable, berkelanjutan, agar tidak berhenti di generasi-generasi bapak, itu tuh adalah perannya ada di kita. Yeah. Ayo kita bergerak bersama, sauyunan, sibululungan. Iya, dan saya ucapkan selamat hari jadi Bogor yang ke-544.
0: Oke, terima kasih Teh Sahila. Lanjut ke Ki Gatut.
4: Iya. Kemarin saya mendapat tugas dari Pak Wali untuk mengumpulkan para pemilik pusaka untuk bisa dihibahkan di Museum Pajajaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah terkumpul banyak sekali pusaka-pusaka tua lah gitu ya, dan ada literasinya sudah lengkap sehingga di museum yang di sekarang namanya jadi Museum Pajajaran ya itu ya, itu sudah cukup banyak sekali
0: koleksi ya?
4: Koleksi dan cukup apa ya, cukup bisa menampilkan banyak hal untuk generasi muda itu belajar lebih dalam tentang ini. Jadi mungkin ini salah satu langkah yang luar biasa juga Pak Dedi Rahim untuk membuka ini, dan mudah-mudahan nanti ada wajib gitu ya, kayak di Jogja itu wajib siswa itu datang museum membuat karya tulis itu wajib. Jadi tidak hanya melihat, jadi datang membuat karya tulisnya tentang apa yang dilihat dan lain sebagainya. Di Jawa Barat ini kan kuat komunitas kujang, kujang bergerak terus. Ada komunitas golok, ayo golok bergerak terus. Ada komunitas keris SNKI ya, itu ya, bergerak terus. Jadi semuanya bisa tidak saling bersinggungan, tetapi bisa membuat kemeriahan di banyak tempat gitu kan. Ada wayang golek, ada wayang bambu, ada wayang apa, itu kan terus saja. Jadi sehingga anak muda ini ke setiap hariannya ada pilihan, ada pilihan untuk kemana. Bagaimana Ramasinta di Candi Prambanan berjalan terus, bagaimana Tari Kecak di Bali jalan terus. Kenapa kita banyak tempat kok tidak jalan gitu kan? Ada BCC, ada sekarang ada museum, ada GOR dan sebagainya, kan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya, cuman bagaimana kalau Ki Derajat datang, kalau saya datang bawa golok satu cukup. Kalau Ki Derajat datang kan bawa nayaga, bawa wayang, bawa itu kan tidak cukup, bisa dipikul sendiri lah. Kayak seperti ini kan juga harus ada fasilitas gitu.
0: Baik, terima kasih Ki Gatut ya. Terakhir penutup Ki Derajat.
2: Terima kasih kepada RRI. Sekarang di RRI Bogor, kemarin di Jakarta. Terima kasih yang telah memberikan support, memberikan kami-kami ini sebagai pelaku ya. Kami tetap eksis, berjalan, khususnya kita niatnya yaitu menyelamatkan generasi bangsa tentang hal tadi seni budaya. Dan juga mudah-mudahan terketuk pihak-pihak yang terkait lah. Kalau tidak terkait jangan terketuk. Juga pemerintah khususnya dan juga masyarakat, supaya sahadeui lamun lain urang anu nyalametkeun generasi bangsa. Sahadeui lamun lain urang anu nyalametkeun tapak lapa lacak kolot urang. Tadi saya udah bicara bukan cerita sekarang, tapi bukti yang akan menjadikan cerita. Itu aja.
0: Oke, baik. Harapannya adalah di HJW ke-544 gitu ya, semakin adalah katakanlah space-space untuk bagaimana budaya bisa eksis kembali. Siap. Begitu ya. Enggak cuman pas peringatan HJB doang tuh muncul budayanya. Iya. Tapi mungkin di
2: momen-momen lain. Tapi enggak ada kesempatan tuh di wayang bambu di hari jadi Bogor.
0: Oh begitu ya.
2: Tapi kita punya kegiatan gitu aja.
0: Untuk juga memeriahkan hari jadi Bogor.
2: Ya, pasti kita menyupport mendukung pemerintah itu aja.
0: Siap. Terima kasih Ki Derajat, Ki Gatut, kemudian Mbak Salihah, terima kasih banyak. Ya. Harapannya tentunya yang terbaik buat Bogor, siap, ya, baik kota maupun kabupaten.
2: Itu
0: harapannya terbaik untuk Bogor di usianya ke yang 544 ya. Sampai sini kebersamaan kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Saya Gelaga Biasa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila salah-salah kata. Kami pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sanksi di sekolah ini sering jadi topik yang memunculkan pro dan kontra di kalangan siswa, guru maupun orang tua ya. Di satu sisi, sanksi dianggap sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran aturan. Namun di sisi lain, sanksi juga dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab siswa ya. Nah, secara umum sanksi diberikan ketika siswa melanggar tata tertib sekolah ya, seperti terlambat datang, kemudian tidak mengerjakan tugas atau berperilaku tidak sopan. Ya, tujuannya bukan sekedar menghukum, tapi memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali ya. Nah, dalam konteks ini, sanksi menjadi alat pengendali perilaku di lingkungan sekolah ya. Namun pendekatan terhadap sanksi ini sangat menentukan dampaknya ya. Jika sanksi hanya bersifat menghukum tanpa penjelasan, siswa bisa merasa tertekan, takut bahkan kehilangan motivasi belajar. Nah, sebaliknya jika sanksi disertai dengan penjelasan mengenai kesalahan dan cara memperbaikinya, maka siswa dapat belajar dari pengalaman tersebut ya. Dan sanksi yang mendidik biasanya berbentuk tugas yang bersifat reflektif ya, seperti mungkin menulis esai tentang kesalahan yang dilakukan, kemudian membantu kegiatan kebersihan sekolah atau meminta maaf secara langsung. Metode seperti ini tidak hanya membuat siswa jera, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dan juga konsekuensi dari tindakan mereka pendengar ya. Dan hal lainnya adalah peran guru yang juga sangat penting dalam menentukan apakah sanksi menjadi hukuman semata ataupun sarana pendidikan ya. Guru yang bijak ini akan menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan serta karakter siswa, dan pendekatan yang humanis dapat membantu siswa memahami nilai disiplin tanpa merasa direndahkan pendengar.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

Ya, pendengar, kita masih membahas mengenai sanksi gitu ya di sekolah gitu ya, dan hukuman seperti membersihkan kelas ataupun push up ini masih sering digunakan di sekolah ya. Tapi relevansinya sekarang sudah lebih banyak diperdebatkan gitu ya. Jawabannya tidak sepenuhnya iya ataupun tidak ya, karena efektivitasnya ini sangat tergantung pada cara penerapan dan tujuan pendidikannya ya. Dulu hukuman fisik ringan seperti push up ataupun tugas membersihkan dianggap wajar untuk mendisiplinkan siswa. Tujuannya agar siswa jera dan tidak mengulangi kesalahannya ya. Dalam konteks tertentu seperti pelanggaran ringan dan juga dilakukan dengan pengawasan yang jelas, dan hukuman ini masih bisa memberi efek ingat konsekuensi ya. Namun pendekatan pendidikan modern lebih menekankan pada pembentukan kesadaran, bukan sekedar rasa takut ya. Push up ataupun membersihkan kelas tanpa penjelasan ini bisa berubah menjadi hukuman yang tidak mendidik jika hanya bersifat memaksa ya, bahkan jika berlebihan ya, bisa membuat siswa merasa diperlakukan ataupun justru membenci aturan sekolah ya. Nah, membersihkan kelas sebenarnya masih bisa relevan, tapi lebih tepat jika diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab dan perbaikan, bukan hukuman murni. Misalnya siswa yang membuat kelas kotor ikut membantu membersihkan sebagai bentuk konsekuensi logis ya dari tindakannya. Ini lebih mendidik karena menghubungkan kesalahan dengan tanggung jawabnya. Nah, di sisi lain, push up sebagai hukuman mulai banyak ditinggalkan karena berkaitan dengan fisik dan bisa berisiko jika tidak sesuai kondisi siswa ya. Selain itu, pendekatan ini tidak selalu menjawab akar masalah perilaku seperti kurangnya pemahaman aturan ataupun kontrol emosi ya. Dan pendekatan yang lebih efektif saat ini biasanya berupa komunikasi ya, kemudian refleksi diri dan juga konseling singkat atau sistem poin pelanggaran yang jelas ya. Siswa diajak memahami dampak perbuatannya, bukan hanya menerima hukuman, pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Ya, pendekatan yang lebih efektif saat ini biasanya berupa komunikasi, refleksi diri, konseling singkat, ataupun sistem poin pelanggaran yang jelas ya. Jadi hukuman seperti membersihkan kelas masih bisa relevan jika bersifat edukatif dan juga proporsional ya. Sementara push up sebagai hukuman sebaiknya mulai ditinggalkan dan diganti dengan metode disiplin yang lebih mendidik, aman, dan berpotensi yang dimaksud berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang. Mendengar. Baik, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dan menikmati komposisi lagu-lagu playlist segmen pembuka sesi musik info yang hadir untuk Bogor siang ini, pendengar. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, senang sekali saya Nasrul Alwi dapat menyapa untuk menjadi partner Anda hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Sesi musik info akan berlangsung yang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dinamika olahraga. Rangkaian koleksi pop Sunda juga nanti akan hadir di segmen ketiga dan ditutup dengan pro dangdut, saudara. Dan itulah rangkaian kebersamaan kita dengan segmen yang akan mewarnai di edisi kali ini.

0: Kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tarif pajak penghasilan atau PPH final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tetap sebesar 0,5%. Melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026, pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi sektor UMKM. Regulasi baru ini justru diterbitkan untuk menutup celah penyalahgunaan intensif. Selama ini banyak perusahaan skala besar sengaja memecah bisnis mereka menjadi puluhan CV atau PT kecil agar tetap bisa menikmati fasilitas pajak murah. Kini tarif khusus 0,5% akan diprioritaskan ketat bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan omset maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun. Kabar baiknya, pemerintah resmi menghapus batas waktu pemanfaatan tarif ini sehingga UMKM bisa menikmatinya selamanya selama memenuhi syarat. Sementara bagi badan usaha lama, pemerintah tetap memberikan masa transisi hingga masa berlaku fasilitas mereka berakhir. Langkah yang diharapkan mampu menciptakan keadilan hukum bagi pelaku usaha di tanah air.
1: Kilas Berita.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selama 10 menit ke depan kebersamaan kita untuk sesi pembuka Bogor siang ini, saudara. Dan kali ini banyak hal yang berkaitan dengan tema cinta. Ini kita melepas nostalgia dengan lagu-lagu yang tampaknya relate gitu ya dengan kondisi tersebut. Kali ini sebuah kabar duka kami hadirkan, saudara pendengar, di mana penyanyi R&B legendaris Phoebo Bryson meninggal dunia pada usia 75 tahun. Kabar yang disampaikan pihak keluarga yang menyebut jika Bryson ini berpulang dengan tenang dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat di hari Selasa malam tanggal 2 Juni 2026. Jadi sebelumnya kondisi kesehatannya memang sempat menjadi perhatian ya, setelah dikabarkan mengalami stroke dan juga menjalani perawatan medis. Walaupun demikian, hingga kini penyebab pasti kematiannya belum diumumkan secara resmi. Nama Phoebo Bryson ini dikenal luas lewat deretan lagu hits R&B, tapi banyak orang mengenangnya lewat lagu-lagu Disney yang ikonik begitu ya. Dan ada duetnya bersama Celine Dion ya di Beauty and the Beast bersama Regina Bell juga, itu menjadi karya yang tidak lekang oleh waktu dan berhasil mengantarkannya meraih penghargaan Grammy. Dan menariknya, hingga beberapa waktu sebelum berpulang, Bryson ini masih aktif tampil di atas panggung dan bahkan tetap mempersiapkan tur perayaan 50 tahun karir bermusiknya. Dan kepergiannya memang meninggalkan duka, namun karya-karyanya akan terus hidup dan juga mengalun di hati para penggemarnya, saudara. Karena bagi seorang legenda, akhir perjalanan bukan tentang kepergian, melainkan tentang warisan yang akan selalu dikenang. Salah satu adalah karyanya. Kita putarkan juga koleksi lagunya untuk tribut ya to Phoebo Bryson, saudara, untuk hadir di playlist di Bogor siang ini.

kurang lebih 4 jam ke depan ya, hingga nanti tepat pukul 3 sore kita bersama untuk rangkaian segmen lainnya. Sementara sesi musik info untuk segmen pembuka akan berakhir, dan pukul 11 sebagaimana biasa kita akan update untuk rangkaian informasi seputar olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga dan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persikala 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu opponent yang pastinya sebetulnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kini kita kembali ke rangkaian Bogor siang ini untuk sesi kedua, sesi musik info yang kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jelang Warta Asta Cita juga akan mengupdate rangkaian kabar terkini untuk Anda. Kami kabarkan juga, saudara, jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Kamis 4 Juni 2026 berkumandang pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan di playlist yang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

0: Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: Buku Muhammad Al-Fatih 1453 adalah buku yang menceritakan biografi seorang tokoh besar, tokoh yang mendapatkan julukan sebaik-baik panglima, tokoh yang mampu menggerakkan pasukannya untuk berjuang menaklukkan kota Konstantinopel dengan pertahanan terkuat pada masa itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang ilmuwan dan ulama yang telah menghafal Al-Quran semenjak masih kecil serta mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Ia hafal dan faham terhadap 7 bahasa. Kehidupan beliau sangat akrab dengan budaya keilmuan. Selama masa pendidikannya, beliau didampingi oleh 2 ulama terbaik pada waktu itu. Seluruh kehidupannya ia dedikasikan untuk tujuan yang mulia ini. Beliau menjadi panglima perang, sekaligus menjadi gubernur pada umur 21 tahun, dan terus melakukan penaklukan demi penaklukan, sampai beliau wafat ketika ingin menaklukkan kota Roma. Lewat novel ini, pembaca dapat menekuni dan mempelajari sejarah umat Islam sebagai motivasi dalam beribadah.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

Hai, kamu tahu gak sih kalau di Bogor itu banyak nama pahlawan yang jadi nama jalan. Salah satunya adalah nama M.A. Salmun. Kenapa sih M.A. Salmun jadi nama jalan di kota Bogor? Jadi, pada masa penjajahan Belanda, nama jalannya dikenal sebagai Gasfabriekweg. Apa sih Gasfabriekweg itu? Dalam bahasa Indonesianya adalah jalan pabrik gas. Jadi nama itu tuh yang diambil dari sebuah tempat yang berada di ujung barat di jalan M.A. Salmun. Jadi di pojok persimpangan jalan bakal kelihatan deh beberapa buah tabung raksasa milik PT Perusahaan Gas Negara PGN. Nah, nama jalan pabrik gas itu berlangsung pada akhir tahun 1972 karena seorang pujangga istimewa asal Bogor bernama Mas Aceh Salmun wafat. Ia merupakan seorang pujangga spesial yang tercatat dalam sejarah. Akhirnya, nama jalan itu tuh dirubah namanya sebagai penghargaan terhadap jasanya pada negeri ini nih. Jalan M.A. Salmun juga punya ciri khas loh. Apa aja sih? Yang pertama ya, penuh dengan pedagang kaki lima. Terus juga kedua, banyak yang mengira jembatan merah yang ada di jalan tersebut yang merupakan jembatan

merah yang terkenal di Bogor ini karena jembatannya dulu sama-sama warna merah, padahal aslinya mah bukan. Yang terakhir nih, di jalan itu juga banyak pertokoan kuno. Ya, buat kamu yang suka swap foto, bisalah hitung-hitung buat foto di gedung tua gitu.

Masih menikmati suasana siang Anda dengan koleksi lagu-lagu yang khas ada ya, yang hadir di sesi musik info untuk kami putarkan komposisi lagu-lagu pop Sunda saudara yang tengah beristirahat, yang tengah menikmati santap siangnya, ataupun yang menjadi aktivitas siang Anda saudara. Kami teruskan kebersamaan kita di Bogor siang ini hingga tepat pukul 13 nanti. Koleksi lagu-lagu pop Sunda sekali lagi akan menghiasi playlist kami untuk kami putarkan di Bogor siang ini.

0: Terpeleng Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, ngara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamiang. Awi tamiang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda Degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau Salendro.

RRI Bogor tak terasa, waktu juga lah yang membatasi untuk kita menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda untuk segmen ini. Mengantarkan kita ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya segera kita akan hadirkan Warta Berita Asta Cita di edisi kali ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: momen HJB ya, pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya.
1: Mari membangun Bogor bersama-sama. Desa Malasari hanya contoh kecil, Bapak Ibu sekalian. Di timur Bogor juga ada.
2: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Kamis 4 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi. Dalam rangka memperingati HJB ke-544, Sekda Kota Bogor Deni Mulyadi menyerahkan secara langsung dokumen KTP. HJB ke-554 saatnya seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta dunia swasta bekerja sama mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azhara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
2: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
1: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
3: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah, makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan Rutu UNESCO. Kami projekan Golok Rutu UNESCO.
1: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: HJB ke-544, saatnya seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta dunia swasta bekerja bersama mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Bupati Bogor Rudi Susmanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta dunia swasta bekerja sama mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik. Hal itu disampaikan tidak hanya kepada seluruh jajaran Forkopimda saja, namun juga pihak swasta. Pengembangan kawasan di wilayah barat Kabupaten Bogor tidak akan dapat terwujud jika hanya dalam ucapan saja. Wilayah barat Kabupaten Bogor kaya akan kandungan mineral bumi berupa emas, panas bumi, dan bahan galian yang menjadi material infrastruktur bangunan. Namun sayang, keberadaan kekayaan alam yang berada di dalam tanah tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di Kecamatan Nanggung, Desa Malasari. Pembangunan jalan dan dibukanya pusat perekonomian baru nantinya tidak terlepas dari peran swasta yang harus memiliki visi bersama mensejahterakan rakyat.
5: Hari ini gunakan tangan kita, hari ini gunakan kaki kita, hari ini gerakkan badan kita bersama-sama. Mari membangun Bogor bersama-sama. Desa Malasari hanya contoh kecil, Bapak Ibu sekalian. Di timur Bogor juga ada, di selatan wilayah Bogor juga ada, di wilayah utara bahkan wilayah induk Kabupaten Bogor pun masih ada. Kami tidak pungkiri, masih banyak rakyat kita yang kurang mampu. Masih ada stunting di Kabupaten Bogor. Masih ada banjir di mana-mana. Masih ada longsor di mana-mana.
4: Masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ancaman bencana alam, pengangguran, dan tidak meratanya kesempatan pendidikan. Usai pelaksanaan rapat paripurna di ruang serbaguna Padepokan Lemah Pandita Citalahap itu pun, Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Bambang Setiaji, menyerap instruksi Bupati Bogor untuk dilaksanakan.
6: Yang kami jaga banget di Malasari ini adalah, yang dilihat adalah keindahan pelestarian alam. sebenarnya ini yang paling berharga ya. Kita pun juga tidak terlalu menginginkan jalannya dibuka terlalu masif gitu ya. Semakin masif kan semakin banyak pembangunan. Nah itu
7: komersial akhirnya.
6: Komersial. Ya walaupun misalnya sekarang jalan diperlebar gitu, tapi kan kiri kanan milik pusat dan milik perkebunan teh semuanya. Nah, kita harapkan masih seperti ini. Perubahan anggaran sekarang minta direalisasikan. Dan yang dibutuhin masyarakat sekarang adalah sarana-sarana pendukung ya, kesehatan, pendidikan kan itu tidak terlalu besar. Ya, ya. Itu aja sih. Ya, kita juga nggak berpikir di sini harus ada pertokoan dan semuanya. Jangan. Nggak. Kita nggak berpikir kayak gitu.
7: Bikin rumah sakit gede juga nggak.
6: Enggak. Puskesmas aja di sini cukup.
4: Sengketa batas wilayah dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS klaim kawasan hutan, keterbatasan akses ekonomi, hingga status konservasi, hingga tuntutan hukum kini sudah ditengahi, hingga risiko bencana alam dan kerusakan lingkungan lainnya. Pembangunan di ujung barat Kabupaten Bogor akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di Kabupaten Bogor.
0: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor HJB ke-544, Sekda Kota Bogor Deni Mulyadi menyerahkan secara langsung dokumen kependudukan kepada warga Kecamatan Bogor Tengah. Penyerahan dilakukan kepada Muhammad Noval Kaisar Faras yang genap berusia 17 tahun, serta Zevan Al-Gaizan, bayi yang lahir tepat pada 3 Juni 2026. KTP pemula milik Muhammad Noval Kaisar Faras diantarkan langsung ke kediamannya di Kelurahan Panaragan sebagai bentuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Sementara itu, Zevan Al-Gaizan yang merupakan warga Kelurahan Cibogor menerima Kartu Identitas Anak KIA dan Akta Kelahiran yang diserahkan langsung oleh Deni Mulyadi. Pemerintah Kota Bogor menyerahkan langsung KTP, KIA, dan Akta Kelahiran kepada warga. Harapannya dokumen-dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dirinya juga berpesan kepada Noval agar terus giat belajar dan mempersiapkan masa depan, serta berharap Zevan tumbuh menjadi anak yang sehat, saleh, dan bermanfaat bagi semua. Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang diperingati pada 3 Juni 2026 menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Kota Bogor sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Berikut Adi Sri Wahyuni kembali menurunkan laporannya.
1: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang diperingati pada 3 Juni menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Kota Bogor sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Dengan mengusung tema Bogor Nancer, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga budaya, memperkuat gotong royong, serta mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menegaskan, peringatan Hari Jadi Bogor menjadi waktu untuk mengingat kembali sejarah perjuangan para leluhur dalam menjaga hasil pembangunan, sekaligus memperkuat tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga menyebutkan tema Bogor Nanjer mencerminkan semangat masyarakat Bogor yang kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah dalam menghadapi perubahan zaman.
8: Oge mangrupa waktos pikeun ngelingan deui sajarah perjuangan para karuhun, ngariksa hasil-hasil pangwangunan, sareng nguatkeun tekad pikeun ngawangun mangsa hareup anu langkung sae. Tema poe jadi Bogor tahun ieu nyaeta Bogor Nanjer. Nanjer ngandung harti nangtung pageuh, kuat, teger, henteu gampang kagoyah ku rupa-rupa tantangan.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menegaskan, peringatan Hari Jadi Bogor bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi menjadi kekuatan untuk menatap masa depan dengan tetap berpegang pada nilai budaya dan kearifan lokal. Ia juga menyampaikan, momentum ini menjadi kesempatan untuk kembali mengingat perjalanan sejarah panjang Kota Bogor, rasa syukur atas capaian yang telah diraih, sekaligus meneguhkan komitmen moral dalam melaksanakan pembangunan Kota Bogor.
9: Kakiatan ia minangka hiji kasempetan anu hade pikeun urang sarerea dinami eling lalakon sajarah panjang Kota Bogor. Rasa syukur kana naon anu geus kacangking oge sekaligus mageuhkeun janji moral dina ngalaksanakeun rupining hal pagawean Anggoning ngawangun Kota Bogor.
1: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan, menjaga identitas budaya, serta mendorong terwujudnya Kota Bogor yang semakin maju, sejahtera, dan membanggakan.
7: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
10: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial. Terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
7: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
10: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
7: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
11: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
12: Diterima Rp50.000.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, dugaan praktik jual-beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejati setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Aktivis dan pengamat anti korupsi khawatir dugaan penyimpangan SPPG berdampak pada kualitas, kuantitas, dan transparansi anggaran. Program makan bergizi gratis yang ditujukannya untuk mencetak generasi emas di kota dan Kabupaten Bogor. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kamis 4 Juni 2026. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktek jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Indikasi praktek jual beli tersebut bisa saja terjadi di Bogor, baik kota maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah berlangsung kepada masyarakat dalam pemberian makan bergizi gratis, dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu. Menurutnya, pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
15: Kami KPP Bogor Raya Beni Sitepung mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kejagung tersebut.
14: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal atau yang akrab disapa Botol, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di kota dan Kabupaten Bogor.
16: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik, dan saya, Tua Pusmaki, mendesak itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan yang tidak banyak, yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
14: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.
0: Industri nikel Indonesia tumbuh pesat didukung cadangan terbesar dunia dan hilirisasi berkelanjutan yang mendorong peningkatan produksi, investasi, lapangan kerja, serta daya saing nasional. Dewan Ekonomi Nasional menilai hilirisasi nikel menjadi fondasi industrialisasi masa depan sekaligus menciptakan efek domino ekonomi hingga berbagai daerah termasuk Bogor. Selengkapnya Sony Agung Saputra kembali melaporkan.
14: Industri nikel Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya kapasitas pengolahan dan pemurnian mineral di berbagai daerah. Didukung cadangan nikel yang termasuk terbesar di dunia, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri nikel global. Rabu 3 Juni 2026. Data industri menunjukkan logam nikel nasional pada 2025 mencapai sekitar 2,5 juta ton atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,2 juta ton. Pertumbuhan tersebut didukung puluhan smelter yang beroperasi di berbagai wilayah pertambangan terutama di Sulawesi dan Maluku Utara. Ketua Forum Industri Nikel Indonesia Vini Arif Perdana Kusuma mengatakan bahwa cadangan nikel yang melimpah menjadi modal strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Menurut Arif, perkembangan industri nikel juga menciptakan efek domino ekonomi yang luas melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor jasa, transportasi, perdagangan, dan konstruksi. Dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah pertambangan, tetapi juga menjangkau wilayah lain termasuk Bogor yang berkembang sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan penyedia sumber daya manusia bagi kebutuhan industri nasional.
17: Kebutuhan industri, baik itu parameteriologi maupun hidrometeorologi, RKF, dan SPAP. Hitungan kami juga itu didasarkan terhadap proyek-proyek yang sedang dan akan mulai beroperasi. Sehingga kami pada saat itu keluar dengan angka kisarannya ya 340 sampai 350 juta ton, di mana 300 juta ton itu memang digunakan oleh baik itu smelter dan refinery yang saat itu sudah berjalan, ditambah dengan ada beberapa proyek ISPAL yang memang akan mulai beroperasi di tahun 2026. Penambahannya adalah kurang lebih 40 sampai 50 juta ton. Jadi kalau tahun lalu 300 ya ada tambahan sekitar 40 sampai 50 juta. Itu angka kami.
14: Sementara Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Septian Hari Seto menilai hilirisasi nikel menjadi fondasi penting bagi industrialisasi Indonesia di masa mendatang.
18: Terakhir di nikel itu sebenarnya semakin kecil. Kenapa? Karena rivalitas antara Amerika dan China yang semakin intensif. Jadi kalau di dunia dalam hal critical mineral itu sekarang ada dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab East Asia, ya. Kita bilangnya mazhab East Asia. Kenapa dibilang mazhab East Asia? Karena mazhab East Asia ini negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, ya, itu mengintegrasikan supply chain critical mineralnya mereka dengan Tiongkok, ya, dengan basis asumsi bahwa walaupun Tiongkok itu adalah rival, gitu ya, tapi mereka tetap akan bisa jadi reliable partner. Misalnya kalau saya mau contoh dalam hal baterai, Tiongkok adalah salah satu produsen terbesar di dunia buat anoda baterai, buat precursor, ya, terutama yang LFP, even NCM pun mereka juga sangat terbesar.
14: Indonesia tidak boleh berhenti pada ekspor bahan baku dan produk antara, tapi juga harus bergerak menuju ekonomi produk bernilai tambah tinggi agar manfaat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
19: Halo Sobat RRI, saya Wisnu, ketua dari Juventus Club Indonesia Chapter Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi, ikuti terus ya siaran-siaran RRI dan jangan sampai ketinggalan. RRI emang oke, sip, RRI hebat, RRI rumahnya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kini kita beralih ke warta olahraga. Ade Kurniawan resmi menakodai Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor 2026-2028 usai dilantik dalam acara penetapan dan pengukuhan pengurus baru. Klub basket Galaxy Star Basketball Bogor sukses meraih deretan prestasi di tingkat lokal hingga nasional berkat penerapan budaya kekeluargaan yang kuat di antara manajemen, pelatih, pemain, dan orang tua atlet. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Ade Kurniawan resmi menakodai Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor. Dilantik dan dikukuhkan di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor 2026. Dan acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat dan juga langsung dihadiri oleh perwakilan Dispora dan Ketua KONI Kabupaten Bogor. Ade Kurniawan mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor akan melanjutkan program yang sudah ada dari kepengurusan sebelumnya.
2: Tengah kesibukan rakyat Kabupaten Bogor, masyarakat Kabupaten Bogor dengan AHJB, kita tetap terus menjalankan yang namanya tanggung jawab organisasi. Di satu sisi regulasi pengurusan futsal yang mungkin sudah diketahui beberapa bulan yang lalu menjadi serentak, dan alhamdulillah hari ini setelah kita diskusi dengan kawan-kawan voter ataupun klub, akhirnya sepakati kita bersama alhamdulillah bisa diberikan tanggung jawab dan diberikan kepercayaan.
1: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan juga meminta cabur futsal ini bisa mempertahankan predikat prestasi yang sebelumnya sudah dicapai. Meski begitu, ia juga meminta pengurus saat ini juga bekerja keras untuk melirik talenta-talenta daerah di seluruh wilayah di Kabupaten Bogor.
3: Kami KONI Kabupaten Bogor menghadiri acara pelantikan pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor yang sekarang dihadiri Arif Kurniawan. Tentunya harapan KONI pada Bogor Futsal terus pertahankan nilai-nilai yang sudah kami pertahankan, menjadi juara ya, dengan emas. Saya tadi di sambutan menyampaikan harapan kami di kepengurusan yang baru ini, semangat baru, dedikasi yang baru, kita menaruh harapan di Lombok futsal akan dua medali. Saya yakin futsal bisa meraih itu.
1: Berbicara target prestasi yang diberikan KONI, cabur di bawah nahkoda Ade Kurniawan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dua medali emas. Klub basket Galaxy Star Basketball GSB Bogor sukses meraih deretan prestasi di tingkat lokal hingga nasional berkat penerapan budaya kekeluargaan yang kuat di antara manajemen, pelatih, pemain, dan orang tua atlet. Didukung fasilitas lapangan

Kedepan Ketua Umum GSB RD Iman Firmansyah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan demi mencetak generasi muda yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Astacita Bogor siang ini. Berikut kami hadirkan kembali Warta Berita Sari Berita Penting. Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi. Dalam rangka memperingati HJB ke-544, Sekda Kota Bogor Deni Mulyadi menyerahkan secara langsung dokumen KTP. HJB ke-554, saatnya seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta dunia swasta bekerja bersama mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Sony Agung Saputra, penata teknik Debbie Kurniawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa

0: merusak alam tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pendengar. Meneruskan kebersamaan untuk rangkaian Bogor siang ini, segmen reguler yang senantiasa memainkan format koleksi lagu dangdut hadir di Pro Dangdut. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, saudara pendengar. Semoga masih dilancarkan untuk semua agenda yang masuk ke aktivitas Anda, saudara pendengar ya. Yang dalam perjalanan, yang rehat juga kita akan temani. Dan kita semangati dengan playlist yang akan kita mainkan hingga tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut hadir di ruang dengar Anda. Sekaligus mengundang yang ingin turut beratensi, yang mau request lagu boleh ya. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200. Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, saudara. Ini dia playlist kita, lanjutkan kembali di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Memilih lagu dari Muhsin Alatas yang tadi sudah kita putarkan ya, satu dari deretan koleksi lagu dangdut yang hadir untuk segmen Pro Dangdut. Pendengar, selamat siang dan salam hobah untuk Anda yang sudah menyapa, berkirim atensi di 08 1 5 4 200. Kali ini sapa dulu Bang Jack di Bojongsari Ciomas ya, sambil dugem katanya, alias duduk genjot mesin. Bisa gitu ya. Sambil dangdutan di sini, kalau ada lagunya Divonis Cinta Roy Hanafi. Salam sehat selalu untuk Sakumna, bila khusus untuk yang lagi siaran aja. All crew di kopian, jangan lupa info cuaca panas pol katanya ya. Kalau di Pangrango mah agak naik turun, memang kadang panas tapi lebih dominan teduh ya. Cenderung enggak mendung-mendung juga sih. Jadi tinggal mengkondisikan aja ya, seperti prediksi BMKG yang mengabarkan ya, ada potensi turun hujan begitu saudara ya. Semoga bisa menyesuaikan dengan agenda Anda. Hatur nuhun untuk Kang Jack di Bojongsari. Kemudian sapa juga kali ini, selamat siang, salam hoba. Kabar saya baik ya, Teh Yanti, semoga di Jembatan Hitam juga sehat-sehat selalu. Cuaca di sana masih lumayan cerah banget katanya. Dan Pro Dangdut hari ini mau dimainkan lagu Masih Adakah Cinta dari Muhsin Alatas. Lagunya dikirim untuk Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy, Kang Gomet Irama, selanjutnya Kang Zulai, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Andra sama Umi, Abah Kismin, Anu Kasep, juga untuk semuanya aja deh pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun berada. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin ya. Tadi juga lagunya sudah diputarkan dari Muhsin Alatas ya, Disatukan Saja walaupun berbeda judul. Hatur nuhun sudah bergabung. Lanjut Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta dimainkan Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat siang aja, salam untuk Abah Kismin katanya. Baik, sudah saya siapkan lagunya, Divonis Cinta dan Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Sementara untuk lagu berikutnya, ini dia, Roy Hanafi, Divonis Cinta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama Pro 1 era di Bogor, saudara pendengar. Masih di Prodangdut tentu saja. Setengah jam perjalanan kita, kita teruskan kembali memainkan Evita Mala kali ini dengan Permata Hati. Di menit 23 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Kang Arul, sapa kembali untuk yang sudah beratensi. Selamat siang dan salam hoba untuk Nurdi Gafer di Sukawening Dramaga katanya. Selamat siang untuk request lagunya dari Haji Roma Irama yang Bunga Desa. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun berada. Terima kasih untuk Kang Arul, sami-sami. Kemudian juga ada siapa lagi kali ini? Selamat siang untuk... Sebentar, kita cek-cek dulu ya. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Bu Supriyati request lagunya Kamelia Malik yang Wakuncar. Untuk Kang Arul aja, selamat bertugas Kang katanya. Terima kasih. Berikutnya ini selamat siang dan salam hoba juga untuk Bapak Apen ya. Bapak Apen di Louis Sading. Kirim salamnya untuk Kang Reno, Kang Wahyu, Kang Julian, Kang Boy, Kang Gomet Irama, Abah Kismin, lagunya Payung Hitam, Iis Dahlia. Ternon Kang Arul, sami-sami. Nanti kita bacakan kembali, namun ada satu info dulu yang harus kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Usep Saipullah Nur Eka Putra bin Engkon, tempat dan tanggal lahir Garut 27 Oktober 1981. Tempat kiriman dahulu di Kampung Kekupu nomor 97, RT 5, RW 4, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Keren Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, pukul 9 ya, di Ruang Sidang 2. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Fitria Rahmawati binti Jasman sebagai penggugat melawan Usep Saipullah Nur Eka Putra bin Engkon sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, yang request lagu Rana Rani kita mainkan dulu. Ini dia Rindu Menanti.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya.

0: kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita?
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami untuk menikmati Pro Dangdut, saudara. Beberapa rekomendasi lagunya sudah kita kabulkan ya. Dan beberapa diantaranya harap bersabar. Mendengar, kita sapa kembali yang sudah bergabung, Kang Zulian di Ciomas Permai ya. Kang Arul minta dimainkan lagu Cinta 24 Jam dari Bella Nova, spesial dan teruntuk Ibu Cantik aja. Semoga sehat selalu, atur nuhun Kang Arul ya, di Ciomas Gerimis, pendengar ya. Baik, kemudian juga ada Kang Wahyu yang tadi request lagu Rana Rani ya, Merindu Menanti. Dikirim untuk Reno, Kang Boy, Kang Zulian, Kang Handra, Gomet Irama, Abah Kismin, Kang Satria, Bos Jody, Erwin, untuk Kang Arul, terima kasih juga sama-sama. Baik, kembali satu kabar lainnya, kami bacakan kembali dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Fadli Azim bin Rizal, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Februari 1996, tempat kediaman dahulu di Jalan Raya Ciracas, RT 1 RW 8, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Septi Dwi Kartika binti Sugiman sebagai penggugat melawan Fadli Azim bin Rizal sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, kita masih ada beberapa koleksi lagu lainnya di sisa waktu 15 menit ke depan. Salah satunya yang request lagu Payung Hitam Iis Dahlia. Ini dia lagunya.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap

0: Waktu RRI Bogor, batas akhir kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu milik dari Joni Iskandar tampaknya menjadi penutup di rangkaian playlist Prodangdut ya, yang menjadi segmen terakhir juga di Bogor siang ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya edisi kali ini ya. Tetap semangat di tengah cuaca yang dirundung mendung sedari siang tadi. Dan selepas ini jangan kemana-mana, akan ada rekan Delis yang akan meneruskan dan menghadirkan segmen lainnya di Bogor sore ini. Waktunya saya Nasrul Alwi pamit undur diri, sampai jumpa kembali esok. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba, bye bye.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Saatnya kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Delis siap menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Namun sesaat lagi saatnya kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya, yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta, menghadirkan RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Lintas Jabar ya, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat, ya. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di hari ini Kamis 4 Juni 2026
4: kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang, kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, pas contohnya kayak toilet lah Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, jadi kan emang dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu seringkali nggak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi memang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan social media ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan ini untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utaman gender ini?
7: Lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang urusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Miranda Astacita, Produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekadar desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Miranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya
1: besar, ya.
2: Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mei

0: nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, hmm. jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
0: Betul gitu ya, berani, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mm-hmm. mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
0: Gitu. Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
0: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah. Belum 100% ya. Semuanya menerima kesetaraan itu. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
0: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
0: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada di masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
0: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya,

0: terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Terima kasih.
2: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat. Cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Satu RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwi Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita, perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi,

0: yaitu alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pendengar Lupas pukul 16 waktu Indonesia Barat, demikian ya, sudah kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Dan sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, menemani Anda hingga jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Beberapa topik yang kami bahas di antaranya adalah menindaklanjuti perintah dari Kapolda untuk BRIMOB membentuk satuan anti begal.
4: Ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi ya Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada dua orang. Ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada satu buah kendaraan ya, yang hasil beserta kunci kontak.
2: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan.
1: Lintas Jabar sore, Korwil Nusantara 12.
2: Informasi pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Indramayu memastikan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan juga akuntabel. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
5: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
6: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
6: Caridin menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Guru sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon berupaya perkuat motivasi belajar dan juga kemandirian siswa walaupun keberagaman latar belakang. Vivi Ismilanti menyampaikan laporannya.
7: Dan karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka.
8: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menghadirkan pengalaman baru bagi guru maupun siswa. Keduanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan berasrama serta latar belakang peserta didik yang beragam. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, I. Rizal Umami Hafi, mengatakan proses penyesuaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, setiap siswa memiliki memiliki karakter dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.
7: Mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya pun sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak bisa di B. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
8: Sementara itu salah satu siswi sekolah rakyat terintegrasi satu kota Cirebon, Kirana Fitri, mengaku awalnya harus menyesuaikan kehidupan di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa menjalani aktivitas yang telah diatur oleh sekolah.
9: Rasanya kayak awalnya mah kaget ya. Kok teman-temannya pertama kali tuh kayak gak beradaptasi kan. Kayak kok teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal. Jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri. Kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau gak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut. Sekarang udah biasa jadi enggak.
8: Selain membentuk kebiasaan hidup sehat, kehidupan berasrama juga mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab dan hidup bersama dengan teman sebaya. Melalui pola tersebut, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung pendengar memastikan akan menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menangani persoalan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menangani persoalan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak memperoleh status darurat dari pemerintah provinsi. Farhan menjelaskan Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang belum memiliki tempat pembuangan air atau TPA sendiri. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah Kota Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Menurutnya, ketergantungan tersebut berdampak pada terbatasnya kewenangan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, termasuk terkait kuota dan perizinan pembuangan residu hasil pengolahan. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyediakan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan. Selain mengandalkan dukungan provinsi, pemerintah Kota Bandung juga tengah menjajaki kemungkinan memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau bahkan tempat sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih berada pada tahap pencarian lokasi yang sesuai serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan. Farhan menilai keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, meskipun sampah telah diolah, residu yang dihasilkan tetap memerlukan tempat pembuangan air yang memadai.
11: Maka ketika kita minta kedaruratan nggak bisa, nggak boleh, ya udah, kita akan cari jalan lain. Karena harus selesai, nggak bisa nggak?
12: Gas lah yang selama ini digagas
11: belum bisa. Ya kan, gas lah itu tujuannya untuk edukasi. Kalau edukasi itu tujuannya adalah sekarang baru tercapai. Edukasi kan nggak pernah selesai dalam waktu singkat. Sekarang ini rata-rata dari satu RW hanya 20 rumah yang melakukan pemilahan. Adanya 10. Sekarang udah 20. Nah, target kita adalah satu RT minimal 60 rumah sudah melakukan pemilahan. Itu artinya sudah 80% rumah melakukan pemilahan. Dan sekarang baru 20. Jadi baru 30, baru berapa? 30% lah ya.
10: Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat masyarakat melalui program pemilahan sampah dari sumber yang dikenal dengan program GASLA. Program tersebut menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah di tingkat lingkungan. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut baru mencapai sekitar 30% dari target yang ditetapkan. Karena itu, pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
2: 5 kasus curanmor di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi juga berkomitmen mengejar dan menuntaskan kasus curanmor lainnya. Bila Lubi Sono melaporkan.
12: Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Kota Bandung pada periode bulan Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, Polrestabes Bandung juga menangkap 6 orang tersangka. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan pengungkapan tersebut berasal dari 5 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, Bojongloa Kidul. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 kasus yang terjadi di wilayah Bojongloa Kidul.
13: Untuk pelaku juga sama, dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan yang terakhir rekan-rekan, masih sama di wilayah hukum Polsek Bojongloa Kidul, ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi, ya, Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada 2 orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada 1 buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak. Modus operandinya pelaku mengambil kendaraan yang sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang. Nah, kemudian untuk kronologisnya, pada saat itu korban datang ke TKP, ya, kemudian mengambil kunci kontak, ya, kunci kontak yang memang dikalungkan di leher pelapor. Selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut. Ya, untuk pelaku di sini kami kenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya, jadi rekan-rekan, demikianlah, ya, 5 perkara curanmor yang selama kurun waktu bulan Mei 2026 sudah berhasil kami ungkap. Ya, kami juga mohon doanya, ya, ada masih ada beberapa kasus-kasus kejadian curanmor juga yang terjadi di wilayah Kota Bandung dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan anggota kami di lapangan. Ya, demikian.
12: Meski telah mengungkap sejumlah kasus, pihak kepolisian mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap saat ini. Penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih akan terus dilakukan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, dugaan jual-beli SPPG di Bogor Raya didesak segera diusut. Aktivis dan pengamat anti-korupsi khawatir penyimpangan ini mengganggu kualitas serta transparansi program MBG. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
14: Dugaan praktik jual-beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kamis 4 Juni 2026. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktek jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Indikasi praktek jual beli tersebut bisa saja terjadi di Bogor, baik kota maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah berlangsung kepada masyarakat dalam pemberian makan bergizi gratis. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti kota dan kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu. Menurutnya, pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
15: Kami KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakab BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif Kejari Kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Kejagung tersebut.
14: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal atau yang akrab disapa Botol, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
16: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik, dan saya Tua Pusmaki mendesak itu harus diusut tuntas, sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan yang tidak banyak, yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
14: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.
2: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Ade Sri Wahyuni menyampaikan laporannya.
17: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
18: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
17: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
19: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah, makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan rute UNESCO. Kami projekkan Golok rute UNESCO.
17: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Beralih ke informasi haji, pendengar, Debarkasi Kertajati Majalengka mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat pada gelombang pertama. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
20: Pemberangkatannya melalui Kertajati, itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
21: Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui Debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa kloter pertama telah telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
20: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah, ya, terus juga memberikan kemudahan buat jemaah, ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga, bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati, dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
21: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia laporkan.
2: Pendengar, demikian warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Lepas pukul 16.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Mengenai Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh Lodaya. Maksud kami operasi Patuh 2026 pada 8 hingga 21 Juli mendatang, pendengar. 21 Juni mendatang, pendengar. Operasi ini dilakukan dengan pengawasan yang diperkuat ya melalui kombinasi teknologi tilang elektronik dan kehadiran personel di lapangan. Kepala Korlantas Polri Agus Suryo Nugroho ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan operasi Patuh 2026 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran sekaligus juga mengurangi kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia, pendengar. Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Menurut Agus, kehadiran personel polisi lalu lintas di lapangan dalam operasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan lebih tertib saat berkendara, pendengar. Dan dalam pelaksanaannya, Korlantas Polri akan mengedepankan penindakan berbasis teknologi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETOL ya. Menurutnya juga komposisi penindakan selama operasi berlangsung terdiri atas 60% melalui ETOL ya, 30% tilang manual dan 10% berupa teguran serta pendekatan humanis. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan informasi lainnya juga dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Lupas pukul 16:53, terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa ini menilai pelemahan rupiah harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Pendengar, menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk mencapai target nilai tukar rupiah pada 2027. Saan menyatakan bahwa pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk mengendalikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia meyakini bahwa kementerian dan lembaga terkait juga terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, pendengar. Dan disampaikan, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam kerangka ekonomi makro 2027. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500, pendengar. Menurutnya target tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten ya dari mulai sekarang, dan karena itu seluruh otoritas terkait juga perlu mengambil langkah pengendalian secara serius, pendengar. Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mengalami pelemahan ya hari ini, yakni dengan angka Rp18.015 ya pada perdagangan Rabu 4 Juni 2026, dan pelemahan tersebut terjadi bersamaan dengan koreksi indeks harga saham gabungan atau IHSG di tengah ketidakpastian pasar global, pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischief, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok.

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Pendengar Lepas pukul 17 lewat 14 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami sampaikan Pengadilan Agama Depok memanggil Agus Setio Junaidi bin Anung Junaidi. Tempat dan tanggal lahir Cianjur 17 Agustus 1989. Tempat kediaman dahulu di Kebon nomor Kampung Kebon, maksud kami nomor 489A RT 4 RW 7 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurmaya Sari binti Marjuki alias Marjuki sebagai penggugat melawan Agus Setio Junaidi bin Anung Junaidi sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, berikutnya Pengadilan Agama Depok memanggil Abdul Fatah bin HM Nur, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Juni 1994, tempat kediaman di Jalan Muhammad Kahfi 2 nomor 20F RT 10 RW 1 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Dan disampaikan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tisaudina Sri Nawang Nayani binti Saudi sebagai penggugat melawan Abdul Fatah bin HM Nur sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Pendengar lepas pukul 17:33, saatnya kami kembali informasikan untuk Anda. Pendengar, Pengadilan Agama Depok memanggil Andri Mulia Wansyah bin Syah Antia Fauzi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1974. Tempat kediaman dahulu di Kampung Utan Jaya, RT 4 RW 4 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Khadijah binti Sarip sebagai penggugat melawan Andri Mulia Wansyah bin Syah Antia Fauzi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar Pro 1 RRI Bogor, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, jatuh pada pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Dan jelang juga selepas azan maghrib nanti, kami hadirkan sajian lagu religi, juga nanti jelang azan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Zeta dan Haji Humaydi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Ramadan, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 18:19. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar kami informasikan, Pengadilan Agama Depok memanggil Asep Hidayatullah bin M. Iskandar. Tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 1992, tempat kediaman dahulu di Cisalak Pasar RT 6 RW 7 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wiwi Nurmala binti Idi Rosadi sebagai penggugat melawan Asep Hidayatullah bin M. Iskandar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih bangga buatan Indonesia.
1: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian Bogor sore ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2026. Ini sebesar 89,1 juta US dollar, pendengar. Capaian ini memperpanjang tren surplus perdagangan nasional menjadi 72 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020. Surplus ini didorong oleh kinerja sektor non-migas, pendengar, terutama komoditas lemak dan minyak nabati, lalu juga bahan bakar mineral, serta besi dan juga baja. Dan pendengar, sepanjang Januari hingga April 2026, surplus perdagangan Indonesia ini sudah mencapai 5,64 miliar US dollar. Dan nilai ekspor tercatat sebesar 25,30 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan impor yang mencapai 25,21 miliar US dollar, pendengar. Dan meski sektor migas masih mengalami defisit ya, kinerja perdagangan non migas tetap menjadi penopang utama ketahanan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

Pendengar, lepas pukul 18.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah,
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya, kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 × 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudara Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat. yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan. Saya mau diketahui.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabdul Itul Ali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Pendengar lepas pukul 19:28, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor Malam, Bogor Sore ini, pendengar menuju Bogor Malam ini, Mimbar Agama Tafsir Al-Quran hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kami hadirkan untuk menemani Anda dengan topik sederhana adalah kunci kebahagiaan, pendengar. Dan Mimbar Agama Tafsir Al-Quran kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Rifai, pendengar. Sekaligus Delis harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda sore hari ini, pendengar. Selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pencinta Quran rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang beragam, yang amat banyak kepada kita semua, sehingga salah satunya kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali dalam kajian kita tafsir maudhu'i, tafsir tematiks

mahal harganya kesehatan ini, mari kita gunakan kesehatan yang Allah berikan, Allah percayakan kepada kita untuk mengisi kehidupan ini, kita gunakan yang baik. Semoga kali ini amalia kita, perbuatan kita dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Karena ada amal soleh yang Allah tidak ridhoi, tapi kita berharap amal soleh yang Allah ridhoi. Apalagi pada kesempatan baik ini kita mengkaji firman Allah, kalam ilahi, pedoman hidup bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang akan kita lalui. Para pencinta Quran rahimakumullah, baik, pada kesempatan baik ini kita mengkaji salah satu ayat Quran yang menjadi referensi kita, menjadi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31, terkait tentang sederhana itu kunci kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita pahami dulu ayat ini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang anak cucu Nabi Adam, dan kita alhamdulillah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, tutuplah zinatakum, perhiasan kalian. Inda kulli masjidin, ketika ataupun hendak ke masjid. Inda kulli masjidin, wakulu dan makanlah kalian. Washrobu dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan boros, jangan berlaku boros, berlebihan. Innahu, sesungguhnya perilaku tersebut, la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang israf, orang-orang yang boros dan sebagainya. Para pencinta Quran rahimakumullah, ayat ini turun bantahan atas tindakan orang musyrik sengaja waktu toab di Baitullah, kondisinya telanjang, tidak berbusana. Kemudian ayat ini turun mengingatkan, diperintahkan, ya bani Adam, khudu zinatakum. Menurut ahli tafsir, diperintahkan adalah untuk menutup aurat, karena kondisi saat itu adalah kondisi telanjang. Dia tawaf, orang musyrik telanjang. Para pencinta Quran rahimakumullah, sebelum Islam diturunkan, orang-orang musyrik, orang-orang paganis, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang saat itu berada di Mekah di sana, sudah melakukan tawaf
Karena amalan-amalan

yang sudah dilakukan oleh zaman dahulu dari zaman dahulu. Namun syariatnya yang demikian itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini menurut para ulama, ayat ini memerintahkan pertama menutup aurat. Jadi perintah untuk menutup aurat karena saat itu ayat ini turun adalah orang dalam kondisi tidak berbusana. Bahasa kita yang sederhana adalah telanjang. Kedua, menutup aurat saat itu kan memang harus diperintahkan, termasuk waktu sholat. Kita melakukan sholat harus menutup aurat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menutup aurat kalau kita sholat. Sholat itu harus menutup aurat. Nah, kemudian ayat ini pun memerintahkan kita, disunahkan kita untuk berhias. Para pencipta Quran rahimakumullah, para ulama yang lain perlu kita ingatkan sama-sama, ayat ini menginformasikan kepada kita, khudu zinatakum, disunahkan untuk berhias diri ketika hendak mengerjakan sholat. Terlebih-lebih sholat Jum'ah yang mingguan itu dan sholat di hari raya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, diperintahkan untuk berbusana menutup aurat yang baik. Persoalan yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini, apa kaitannya dengan kesederhanaan dan apa makna sederhana itu? Para pencinta Quran rahimakumullah, pada ayat berikutnya ini mengajarkan kita, wakulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Asrofa yusrifu israfun. Jadi israfun berarti berlebih-lebihan. Kemudian kita menerjemahkan nanti ya, boros, mubazir, dan sebagainya kemudian itu. Wala tusrifu. Sahabat pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ketika apa kunci dari kesehatan? Kemudian sahabat karena dekat dengan Rasul, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak edukasi yang diambil dari baginda Rasul, langsung menjawab, makan jangan berlebih-lebihan. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Begitu bahaya makan dan minum. Ini berarti memiliki kesederhanaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kemudian kita memahami dengan kaitannya ini, tidak boleh makan, minum dianjurkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Berarti sederhana. Secara sederhana itu apa artinya? Sederhana itu artinya seimbang. Sederhana itu adil. Sederhana itu proporsional. Sederhana itu bukan pelit. Sederhana itu bukan boros. Termasuk sederhana itu bukan anti kaya. Kaya dianjurkan oleh baginda Rasul. Banyak doa-doa untuk minta kekayaan, minta kaya. Namun diperintahkan kita jangan lupa ada hak-hak Allah, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, harus berbagi. Banyak doa-doa yang ulama sering baca. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatika, wa fi fadlika an siwak. Nah ini. Jadi sederhana itu hidup yang menyadari bahwa hidup itu harus memberi, hidup itu harus berbagi,
hidup itu harus memberikan manfaat. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita perlu mengingatkan tadi, ayat tadi menginformasikan, memberikan edukasi kepada kita, kulu wa kulu dan makanlah, wasyrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebihan. Memiliki makna subhanallah, diantaranya mengajarkan kita kesehatan tadi itu. Karena konteks ini sederhanaan, seimbang. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Keseimbangan dalam konteks makan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita ambil contoh terkait kesederhanaan ini. Misal dalam konteks makan. Makan baginda Rasul itu dalam banyak hadis tidak begitu kenyang. Hanya beberapa suap saja. Kisaran antara 3 sampai 7. Bahkan banyak hadis menyebutkan roti yang dibuat dari gandum itu kadang-kadang Rasulullah kadang-kadang makan, kadang-kadang juga tidak. Begitu sederhananya baginda Rasul. Baginda Rasul kaya. Punya umat Islam punya Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat. Andai kata sahabat mendengar ataupun Rasulullah minta dibantu dari Baitul Mal, sahabat langsung ngasih, tapi Rasulullah tidak. Kita ambil contoh. Baginda Rasul pernah suatu hari, begitu sederhananya dalam kehidupan, pakaian baginda Rasul itu sobek. Kemudian baginda Rasul menjahit sendiri. Ini salah satu model luar biasa, kudwa uswatun hasanah yang diberikan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul menjadi contoh, jahit sendiri. Ini teladan buat bagi suami, buat kita. Bayangkan suami Rasulullah jahit sendiri. Saat itu ada istrinya. Rasulullah bisa menyuruh pada istrinya, tetapi baginda Rasulullah tidak menyuruhnya, tapi melakukan sendiri, dijahit. Subhanallah, ini sosok pemimpin yang tidak ada mungkin. Kalau jarang masih mending jarang. Walaupun ada, jarang. Tidak ada mungkin sekarang. Kalau ngerti sekiranya. Seorang pemimpin, Rasulullah kaya. Tapi kaya. Dan Rasulullah selalu mendapatkan hadiah dari orang lain. Tapi begini, Rasul tidak menumpuk kekayaan tadi disimpan. Tapi ketika menemukan para sahabat ataupun hamba-hamba Allah yang menemuin baginda Rasul, ya Rasul, aku tidak memiliki ini, aku belum makan. Baginda Rasul, hadiah ataupun sesuatu yang diberikan kepada baginda Rasul tadi oleh orang lain, langsung dikasih lagi. Jadi pemberian dari orang lain cuma sebentar diterima, kemudian ketika ada yang minta dibagikan lagi. Nampaknya beda dengan kita. Memang kita dengan Rasul ya sedikit beda. Ya, karena Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya sedikit ya. Para pencinta Quran rahimakumullah, bedanya sedikit dalam artian Rasulullah sedikit makan, tapi kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit-sedikit ibadah. Kita sedikit ibadah. Para pencinta Quran rahimakumullah, subhanallah. Kita belum bisa, tapi kita berusaha untuk niat yang demikian itu, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, pakaiannya tadi dijahit. Dan sahabat melihat, nangis melihat kondisi seperti ini dilakukan oleh baginda Rasul. Pakaian dijahit. Sahabat Rasul bisa mengambil, ya Rasul. Bisa saja. Tadi sahabat Rasul mengambil dari Baitul Mal. Dan Rasulullah tidak bisa minta kepada Baitul Mal. Bang lah, kurang lebih saat kalau kondisi sekarang itu.
Tapi beda, Rasul tidak meminta itu, jahit sendiri. Begitu kesederhanaannya. Sederhana bukan anti kaya, sekali lagi. Sederhana bukan sengsara. Sederhana bukan mengajarkan miskin. Sederhana bukan melatih kemelaratan. Sederhana bukan menciptakan kita serba kekurangan, bukan itu. Sederhana itu merupakan pertama pola pikir. Yang kedua, pola hidup yang proporsional. Apa itu proporsional? Dalam arti satu, tidak berlebih-lebihan. Tadi kayak makan Rasulullah. Ayat tadi menginformasikan, Al-A'raf ayat 31. Wakulu, washrobu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Boleh makan, boleh minum. Lebih jangan berlebihan, yang lama berlebihan ya repot. Misal makan nasi kebanyakan, yang namanya berlebihan beda bahasa kitanya kekenyangan. Minum air banyak kekenyangan. Apa yang terjadi? Yang namanya kekenyangan beda dengan kenyang. Begini Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita contoh konteks makan ya, konteks ini termasuk pakaian tadi, makan baginda Rasul demikian. Bahkan baginda Rasul dalam hadis yang lain juga mengajarkan kita ini mengisi perut ini sepertiga itu harus digunakan untuk makanan, sepertiganya itu sulus, sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiganya lagi adalah untuk atau nafas, untuk napas. Jadi minum sepertiga, makan sepertiga, kemudian sepertiga lagi untuk napas. Andai kata sepertiganya ini diisi lagi makanan, apa yang terjadi? Ya ini tidak boleh. Itu kita ini kadang-kadang makan standar makan berapa ya, kita sering bercanda, berapa makan standar banyak yang makan kenyang, yang penting kenyang, ini kenyang gitu. Rasulullah kisaran makan itu ya, itu menggunakan tangan antara kelingking dan jari manisnya itu tidak digunakan, jadi jempol, telunjuk dan tengah makannya seperti itu. Kisaran antara 3-7. Yang penting membangkitkan tulang rusuknya atau membangkitkan tulang untuk artinya apa? Untuk semangat. Enggak begitu banyak makannya. Misalnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya itu kemudian yalqahu, bahasa kitanya, bahasa gaulnya itu dijilat, dilamot, diisap jempolnya ataupun telunjuknya tengahnya yang ada makanan tadi. Gitu. Atau kalau tidak kemudian yul'aqahu, dijilati. Dijilat, dilamot ataupun istilah-istilah apa bahasa itu. Nah, dilihat itunya. Nah, konteks kayak ini nyunah sekarang. Sunnah mengikuti Rasul. Cuma konteks sekarang ini kita kadang-kadang melihat orang kalau nampak demikian suka jijik gitu. Jijik. Nah, ini sangat bagus ya digunakan di rumah, makan bersama keluarga, tidak apa-apa dengan tangan. Nyunah. Ada apa di sini? Para dokter menginformasikan bahwa dengan makan dengan sentuh itu cepat lunak, cepat mudah lunak lumatnya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas kesederhanaan ini, keseimbangan ini, keadilan ini, tidak berlebihan, pola hidup yang proporsional, yaitu tidak berlebihan. Kedua, mampu memberikan skala prioritas kepada sesuatu yang membutuhkan. Jadi sederhana itu berarti bukan miskin, bukannya boros. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Begini, kita ambil contoh. Seorang wali kota misalnya, dia mau tidak sederhana kalau ke Jakarta misalkan naik sepeda.
ya tidak serana, atau seorang presiden dari istana misalkan ke Jakarta naik motor, ya memang bagusnya demikian, bagus merakyat, tetapi kondisi ketika dibutuhkan cepat pekerjaan dan dibutuhkan waktu yang cepat di sana, kayaknya kurang pas bila dengan cepat misalkan ke Jakarta, tidak cepat misalkannya naik motor ke Jakarta, sementara dibutuhkan orang banyak cepat di sana. Kalau misalkannya seorang presiden ada di Bogor, kurang sederhana bila dia naik motor. Ya, yang sederhananya itu dalam konteks di sini naik mobil. Gitu, naik mobil. Itu contoh seorang kiai misalkan ya pergi dakwah jauh dari Bogor misalkan ke daerah yang lain. Ya, sederhananya harus pakai mobil. Dalam konteks sekarang, misalkan ke Jawa Tengah mau dakwah kan undangan, naik motor dari sini, kurang sederhana. Ya harus sederhananya pakai mobil. Jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita sekarang saatnya sederhana kita baru kebutuhnya, ya memang kondisi kemampuan kita itu skala prioritasnya baru saatnya punya motor, ya udah kita syukur alhamdulillah punya motor. Tidak memaksakan bagaimana caranya untuk memiliki mobil, belum dikatakan sederhana kalau memaksakan diri. Jadi tidak ada pemaksaan. Memaksakan bagaimana caranya dia pinjam hutang misalkannya, tetapi tiap bulan dia pusing memikirkan bayaran tadi, kredit tadi itu. Jadi itu belum dikatakan makna sederhana dalam konteks sesuai dengan kebutuhan. Sederhana bisa memiliki makna kemampuan untuk ikhlas menerima yang telah diperoleh, ikhlas menerima apa yang ada, termasuk konteks sederhana. Jadi kesederhanaan itu orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dalam konteks mana sederhana? Misal, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki sedemikian. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya motor untuk kegiatan aktivitas. Bila kita bandingkan, kita renungkan saudara-saudara kita yang lain, dia tidak punya motor karena kondisinya. Dia masih punya ini sepeda. Bagi orang yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Bersyukur, pandai bersyukur. Jadi sederhana itu termasuk pengertiannya orang yang pandai bersyukur atas limpahan ataupun atas karunia yang telah diperolehnya. Apa yang ada telah diterima. Di samping itu dia berusaha untuk yang meningkatkan yang lebih baik. Tapi memiliki makna qanaah. Qanaah itu memiliki makna dia rela, dia puas setelah memperoleh. Perolehnya itu setelah dia berusaha. Misal hari ini kita memperoleh rezeki dengan jumlah sekian, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah para pencinta Quran rahimakumullah, pada kesempatan baik ini bahasan kita yang demikian, dan karena waktulah yang memisahkan kita, pada akhirnya kesimpulan pada bahasan kita kali ini bahwa hidup sederhana itu adalah memberikan manfaat yang sangat besar. Hidup bukan berarti mengajarkan kesengsaraan, hidup bukan mengajarkan kemiskinan, kemelaratan, tetapi memberikan makna, menyeimbangkan energi positif, negatif, memahami itu semuanya. Yang kedua, ini sebagai nutrisi mencapai kebahagiaan. Nutrisi di sini adalah energi syukur dan keikhlasan. Yang ketiga, hati terpenuhi dengan perasaan positif, kemudian jernih berpikir dan tenang karena kesederhanaan tadi itu. Kematangan spiritual, kemudian kemampuan mengontrol, mengendalikan hawa nafsu, mengelola emosi dengan baik, dan akhirnya mampu
menetapkan segala prioritas kebutuhannya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan baik ini, semoga memberikan manfaat, dan akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kajian kita ini memberikan manfaat. Allah meridhoi perbuatan kita dan dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf Al-Fakir Haji Rifai yang hanya mampu menyampaikan yang sedemikian, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di Bogor dan sekitarnya. Kembali saya hadir menemani Anda di hari Kamis, hari yang keempat di bulan Juni 2026 di rangkaian Bogor malam ini. Kita hadirkan sajian lagu pilihan di Ngobras yang akan menjadi pembuka pertemuan kita di malam hari ini hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga sajian lagu-lagu campur sari ya, yang akan hadir menemani Anda di Ragam Budaya tepat 21 hingga menjelang pukul 22. Selepas drama radio ya, yang hadir menemani Anda, kita hadirkan juga nanti sajian lagu-lagu Indonesia pilihan tahun 2000 ke atas yang akan kita mainkan dalam Ruang Rindu yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar masih di Ngobras ya, kita hadirkan informasi pertama terkait dengan komunitas Capoeira Alegria ya, di mana komunitas ini merupakan komunitas seni bela diri Capoeira yang merupakan salah satu jenis olahraga ekstrim yang berasal dari Brazil ya. Kalau Brazil biasanya terkenal dengan bolanya, nah ini ada salah satu seni bela diri dari Brazil yang bernama Capoeira ya, di mana Capoeira ini menyatukan unsur musik yang khas ya untuk diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, untuk di Kota Bogor sendiri, Capoeira ini ada sekitar tahun 2004 ya, dengan nama grup Capoeira Glira ya. Portugalnya panjang. Jadi dalam bahasa Indonesia, persaudaraan olahraga Capoeira bersenang-senang, seperti itulah untuk terjemahannya ya. Nah, dulu Capoeira ini muncul di film In the Strong pada tahun 1999. Nah, disitulah Capoeira ini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai daerah lain ya, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian di Kota Bandung, dan juga kota-kota lain termasuk juga di Bogor. Seperti disampaikan oleh Kang Adimas Linggawijaya, atau nama panggilannya ya Kabelo Leo ya, ataupun si rambut singa, yang merupakan pelatih dari Capoeira Bogor ya. Dia juga menjelaskan bahwa olahraga seni bela Capoeira ini ya memiliki banyak trik-trik atau juga mengandung unsur-unsur dari yang ekstrim yang juga menyehatkan. Nah, untuk yang ekstrim ada namanya akrobatik, di mana tingkat cederanya lebih fatal. Ini bisa mengakibatkan engkel atau juga menyehatkan ya. Dan yang untuk menyehatkan ya, biasanya melakukan permainan-permainan yang sederhana seperti permainan jogo, apalagi kalau permainan ini dilakukan oleh para wanita karena bisa membuat tubuh menjadi langsing. Nah, sementara untuk keanggotaan komunitas Capoeira Bogor ini ya cukup banyak ya, sudah ratusan yang terdaftar dan juga aktif ya di Capoeira Bogor ya. Nah, dalam ya juga berharap tentunya Capoeira Bogor Alegria Bogor ini mempunyai tempat tersendiri dan anggota semakin banyak ya. Dan harapannya tentunya adalah penyediaan fasilitas tempat-tempat latihan Capoeira agar lebih mudah ya, karena di kota-kota lain juga dipermudah ya untuk kegiatan komunitas Capoeira Alegria yang merupakan komunitas bela diri asal Brazil yang tumbuh di Kota Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Kilas Berita kembali hadir bersama Anda pendengar. Kita hadirkan informasi terkait dengan pemain-pemain berusia lanjut yang masih bermain ya untuk negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Di nama pertama ada Craig Gordon yang merupakan pemain tertua Piala Dunia 2026 yang berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Di mana usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen tersebut. Sementara Cristiano Ronaldo ini menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya di usia 41 tahun 126 hari. Nah, Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan juga senior berpengalaman dari berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola Piala Dunia. Nama-nama lain seperti Guillermo Ochoa ada juga di posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Nama bekas Luka Modric juga ini hadir menempati urutan keempat di daftar pemain tertua di ajang turnamen 4 tahunan tersebut. Ada juga Edin Dzeko ya penyerang Bosnia Herzegovina yang berusia 40 tahun 86 hari di tahun 2026 ini. Inilah pendengar beberapa nama pemain tertua yang masih dipercaya untuk memperkuat negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Kilas Berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di rangkaian Bogor malam ini Ngobras, masih terus hadir bersama lo pendengarnya. Dari informasi terkait dengan Rain City Strike yang merupakan wadah gerakan coret-coret ya yang ada di wilayah Bogor dan sekitar ya. Taman coret-coret ini menjadi ataupun memvalidasi gerakan publik yang sukses diakui publik hingga mendatangkan dukungan dari pemerintah lokal. Nah, kisahnya berawal dari Rain City Strike yang konsisten melawan vandalisme, coretan atau gambar yang dibuat dengan maksud merusak wajah kota, dan dengan gerakan mewarnai kota dengan gambar-gambar bertema, bahkan juga menginspirasi. Ya, niatnya sengaja dan serius memperindah wajah kota, bukan semata iseng atau juga menunjukkan eksistensi kelompok semata. Dirilis tahun 2011 ya, Rain City Strike ini merangkul dan juga mengedukasi para pelaku vandalisme sekaligus menghimpun para pelaku graffiti ya untuk awalnya. Nah, menurut salah seorang anggota RCS Jelut ya, bahwa konsistensi komunitasnya untuk terus berkarya dengan memilih tempat dan juga karya yang terjaga dan kualitasnya, ini berbuah undangan untuk bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya pada tahun 2014 lalu. Nah, Taman Coret-Coret ini disebutkan sebagai tempat yang memungkinkan untuk mereka bebas berkarya dengan cat semprot tersebut ya. Kemudian diresmikan ya, sebanyak 50 anggota RCS bergantian terus berkarya di Taman Coret-Coret tersebut ya. Di antaranya mengusung tema Bogor Hijau, wajah kota yang hijau. Nah, itulah pendengar ya, terkait dengan kegiatan RCS yang merupakan salah satu gerakan komunitas yang menginisiasi para anak muda ataupun siapa saja di Bogor ya yang mempunyai hobi untuk coret-coret untuk melawan vandalisme, coretan atau gambar yang dimaksud ya, yang merusak wajah kota Bogor yang akhirnya disampaikan dalam ekspresi di Taman Coret-Coret di wilayah kota Bogor.

Baik, pertanyaan pasti ada sebuah lagu yang akan dihadirkan sebelum nanti kita bergeser untuk menghadirkan sajian lagu-lagu campur sari yang akan menemani Anda pendengar di Ragam Budaya di kesempatan malam hari ini yang akan berlangsung hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan jamuan ngobras di kesempatan malam hari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar kita mainkan lagu-lagu campur sari di malam hari ini menemani Anda yang tengah bersama siaran dari Program 1 Lebuk di kesempatan malam hari-hari Kamis, hari keberapa sih? Hari keempat ya, di bulan Juni 2026. Karena yang mungkin ingin rekomendasikan lagu campur sari pilihan Anda, maka pendengar sok di 081 jam 5 kali 4200 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang masih di Ragam Budaya Cabur Sarik, masih terus kita mainkan di malam hari ini. Saya akan menyapa dulu pendengar yang sudah berkirim atensi di malam hari ini. Ada Pak Parsuji di Cimanggi Sugeng dulu, Pak Parsuji Sugeng Bidang Ketaken Cabur Sarik Kang RR di Bogor ya. Tailing-eling untuk pendemen Cabur Sarik semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan. Oke, hatur nuhun, terima kasih untuk penyiar yang lagi tugas di malam hari ini. Untuk yang lain juga silakan 0251-832-1450 atau juga di 0813-4200 untuk ada pendengar yang ingin mengirim atensi melalui WhatsApp Pro Satu Bogor di malam hari ini.

Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kan.

Seperti tari Samblang Bakungan yang ada di daerah Banyuwangi. Nah, pernikahan bulan besar menjadi salah satu waktu paling favorit untuk melangsungkan pernikahan ataupun mantenan dalam budaya Jawa. Dan masyarakat Jawa percaya bulan besar membawa aura keberkahan yang kuat. Kemudian juga ada ruatan ataupun juga bersih desa. Merupakan ritual pembersihan diri atau lingkungan yang sering dilakukan seperti tradisi mepe kasur ataupun tradisi menjemur kasur oleh suku Osing yang ada di Banyuwangi untuk tolak bala dan juga untuk membersihkan rumah.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan

dengan ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, mudah saya menyapa dulu pada membaca atensi yang sudah masuk di malam hari ini. Ada Ibu Siti Haryati Sugeng Galuh untuk semuanya, lagunya Ono Romono Maling ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Kismin juga, selamat malam Pak Kismin, ragam budaya malam hari ini. Menyapa Ibu Haryati, Siti Haryati, Ibu Yulian, Ibu Supriyati, Abu Maharani Bekasi, Ibu Iqbal dan istri juga untuk penyiaran lagi tugas, selamat bertugas. Lagunya Rondo Kempling sudah dimainkan tadi ya. Terima kasih juga untuk Julian yang ada di kawasan Ciomas ya. Selamat malam, lagunya dari Didi Kempat. Terima kasih untuk Anda pendengar sekali lagi yang sudah bergabung bersama siaran dari Pro Satu Bogor di sajian campur sari.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

sebelum kita hadirkan lagu terakhir, kita menyapa dulu nih Ibu Anton, Sugeng Jalo Ibu Anton yang ada di kawasan Cilebut ya, Ibu Anton Sugeng Jalo. Salam untuk semua pendengar yang tengah bersama siaran dari Proser Bogor di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk anda pendengar yang sudah mengirimkan atensi di sajian Ranggam Campur Sari di hari Kamis hari yang keempat di bulan Juni 2020.

Baik, untuk drama radio di kesempatan malam hari ini, judul Takdirku, produksi RRI Kendari akan hadir menemani Anda. Dan selanjutnya juga kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan dalam Ruang Rindu.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu, Lulo? Kamu tidak keberatan, kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk Lulo sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita Lulo. Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu mengajak orang, padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulu. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lu loh. Oh iya, saya Burhan, tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari mana kah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya. Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti. Coba lihat ini ya. Hap. Yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap. Ini tari Tortor.
1: Sudah. Saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu, ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan Mi, nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti dimarahi habis-habisan. Bagaimana Di? Teman-temanku belum kelihatan, biar satu orang. Biar kita pulang sama-sama.

0: Mudah-mudahan ibu.
1: Mila, kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kau bilang hanya sebentar toh? Hah?
0: Ma, maaf ma. Tadi rencananya begitu. Tapi mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
1: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan mama? Hah?
0: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
1: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup tak ini. Kita malas-malas bisa aja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila? Hah?
0: Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, Pak. Kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
0: Arkam. Kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumah? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
0: Sabar, nah. Nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
0: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama, kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
0: Jangan mikul lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
0: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu Pale.

0: Selamat malam, Bu. Tina Mila, ada, Bu?
1: Selamat malam. Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf, Bu. Nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu.
2: Arkam? Maaf, saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya?
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Hei, saya kasih tahu ya, kau itu harus tahu. Mila itu siapa? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu. Pas atau tidak cocok? Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: kau sudah lupa dengan kata-katanya Mama? Hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam? Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila! Kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya! Inikah caramu membalasnya? Hah?

0: Kam, maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya.
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepala aku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil. Oh tidak. Saya harus segera menolongnya.
2: Dasar kau memang kurang ajar ya. Hah? Terbukti sekarang. Kau apakan Mila anakku? Bilang cepat. Kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, ha?
1: Bu, sabar, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu, sama Mila.
2: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak. Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, ha?

0: Supir, supir, stop. Hei, kau mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas, kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu. Saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak? Hah?
1: Baik. Baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi kurang? Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lebaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesmer.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cepet habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Ruang Rindu, kita hadirkan mereka di malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia pilihan tahun 2000 ke atas yang kita mainkan ya. Silakan untuk Anda yang tengah bergabung di malam hari ini bisa rekomendasikan lagu pilihan Anda di 08-1-5x4200. Sekali lagi 08-1-5x4200. Atau juga ditelepon langsung di 0251-8312-450 ya. Sekali lagi untuk Anda yang malam hari ini juga tengah bersama siaran dari Pro Satro Bogor ya. Selamat malam. Ada siapa nih, saya langsung baca atau sambil menunggu? Kita tunggu dulu ya yang lainnya yang masuk di nomor WhatsApp kami dalam Ruang Rindu. Sekali lagi Anda bisa pilihkan lagu-lagu pilihan Anda di malam hari ini. Kita carikan nanti lagu yang Anda request ya di sajian Ruang Rindu.

Tunggu dari Anda and the Backbone. Saya hadir juga menemani Anda mendengar di malam hari ini. Saya menyapa dulu nih Kang Julian di Cioma. Selamat malam. Saya minta lagu di ruang rindu ini, judulnya Akhirnya Aku Menemukanmu ya, dari NAP ya. Selamat untuk semua pendengar yang tengah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di malam hari ini. Oke, sekali lagi saya undang nih pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro 1 R Bogor di malam hari ini. Anda bisa rekomendasikan lagu pilihan Anda di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4200, atau juga di fitur live chat RRI digital ya, atau juga langsung telepon mangga 02518321450.

Baik, mendengar saya baca lagi nih atensi yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami di 08135x4200 ya. Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, lagunya dari Hijau Daun. Selamat malam untuk semuanya. Untuk Bang Jeng yang lagi tugas, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Dennis Beckham ya di kawasan Ciomas Parakan, lagunya Ungu. Untuk semua, buat karyawan bengkel Holik, terima kasih. Siap, saya cari nanti ya untuk lagu yang direkomendasikannya di malam hari ini. Ya, untuk yang lain juga masih ditunggu di 08 1 5 4200 ya. Tadi juga ada yang minta lagu siapa nih, 5 minute ya tadi. Oke, sebentar. Oh ini, oke nanti saya bacakan ya untuk yang minta lagunya. Saya putarkan dulu lagu yang sudah direkomendasikan ya. Jadi sambil menunggu, atensi pendengar di sajian Ruang Rindu di malam hari.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Ya pendengar, masih kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan di malam hari ini pendengar, hingga menjelang pukul 24 nanti, masih ada 1 jam lagi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mangga di 08 1 5 4200 ya. Untuk Anda yang juga mungkin ingin menyampaikan aduan, keluhan terkait layanan publik atau apa saja, Anda bisa juga kirimkan ya di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4200, formatnya nama, kemudian apa aduan Anda, keluhan Anda, disertakan foto atau juga video ya, bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp kami kapan saja, 24 jam kita buka di 08 1 5 4200. Aduan atau keluhan Anda nanti akan kami sampaikan dalam acara Halo RRI yang digelar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya menyapa lagi nih Kang Iqbal di kawasan Al-Barokah Gadok Tengah Curug Nangka ya, lagunya 5 Minute ya. Selamat untuk Abah Julian, Abah Kismin, buat Bang Jack Satria, Kang Reno, Kang Boy di Kicara, dan juga untuk semua pendengar Pro Satria Bogor yang semua habis nonton Timnas Jos ya, Timnas U19 ya, berlaga di Asian Cup ya 2026 tadi 3-0 ya melawan Timor Leste ya. Sukses selalu untuk semua pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro Satria Bogor ya. Buat istri tercinta Nur Halimah, selamat istirahat, selamat bobo ya. Makasih untuk Kang Jack yang lagi tugas di malam hari ini. Oke, saya mainkan Selamat Tinggal ya, dari suaranya 5 Minute.

Ruang Rindu masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Saya informasikan terkait dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan kondisi suhu solfatara di kawasan Gunung Slamet yang relatif stabil. Nah, ini berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone thermal ya. Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi dari Badan Geologi untuk menyampaikan rekomendasi radius aman bagi masyarakat dan juga pendaki, khususnya di wilayah Gunung Api yang tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Suhu solfatara di kawasan berfluktuasi antara 407,2 derajat hingga 478 derajat Celcius tanpa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Menurut Lana yang merupakan seorang petugas pelaksana Kepala Badan Geologi, seperti dikutip di rri.co.id ya, data pemantauan selama periode 4 April hingga 4 Juni menunjukkan tidak terdapat eskalasi aktivitas vulkanik yang berkelanjutan, dan ini berbeda tentunya dengan situasi pada awal April tahun lalu ya, tahun ini maksudnya, ketika Citra Therma sempat merekam perluasan anomali panas yang membentuk pola melingkar di sekitar dinding kawah akibat meningkatnya aktivitas pelepasan gas atau degassing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang masih menunggu ya untuk diputarkan lagunya, Bang Kismin, selamat malam ya di kawasan Pasir Erih, lagu yang dari Ratu. Salam untuk tiga Sri Kandi RR Bogor ya, Teh Neri, Teh Delis, Neng Alip, Neng Marisa, selamat malam, selamat istirahat. Terima banyak, terima kasih, selamat tugas sampai tugas sampai tuntas ya. Kopinya tambah lagi, cukup ya, sudah jam setengah, hampir setengah 12 ya. Oke, terima kasih Pak Kismin. Juga untuk yang lain, maka masih kita tunggu tentunya lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami mainkan, menemani Anda yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur, semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya di malam hari ini.

Pengalaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

masih di sajian Ruang Rindu ya, sekali lagi untuk kalian yang ingin bergabung di 081 5x4200 atau juga fitur live chat RRI Digital. Untuk kalian yang menyampaikan keluhan aduan terkait dengan layanan publik, mangga silakan Anda bisa kirimkan formatnya, nama, alamat Anda, kemudian aduan Anda seperti apa, lengkapi foto atau juga video ya. Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp Pro Satelit Bogor di 081 5x4200. 24 jam kami buka, kapan saja Anda kirimkan, nanti akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait.

0: Kilas Berita.
1: Saudara, kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG diduga menyelewengkan intensif yang diberikan Badan Gizi Nasional atau BGN kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau PNSPPG. Kejaksaan Agung mengungkap tiga tersangka kasus BGN ini adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung dan juga Sony.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Nah, masih di ruang ini masih lepas tadi ada Butiran The Butiri. Kali ini juga saya hadirkan ya, lagu milik dari siapa nih yang sudah siap ya, dari Bondan Prakoso ya, lewat ya sudah.

Baik, benar, lagu terakhir akan kita mainkan sebagai lagu penutup yang akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Dari mulai pagi hingga malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan dan juga atensi Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan kami ya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Kami yang bertugas ya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.

saudaraku, ujian yang Allah berikan kepadamu bukan untuk membuatmu terpuruk, akan tetapi untuk membuatmu terbentuk. Terbentuk menjadi manusia hebat, terbentuk menjadi manusia kuat, dan terbentuk untuk menjadi manusia mulia.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Semoga kabar Anda sehat selalu. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali dapat menemani aktivitas pagi Anda. Kali ini dalam rangkaian Bogor pagi ini, Jumat 5 Juni 2026, saudara. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, beragam segmen kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Dibuka dengan sajian Mutiara Pagi Berjaringan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Update informasi terkini dapat Anda simak dalam Warta Berita RRI Bogor, serta informasi nasional dan juga internasional juga kami akan hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan memasuki segmen ketiga nanti pukul 8, jangan lewatkan Dialog Asta Cita. Ia akan mengulas tema-tema aktual ya bersama narasumber yang tentu kami undang juga untuk Anda berinteraksi di segmen tersebut. 08 15 4 200. Dan sebagai penutup kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini, akan hadir kembali segmen yang akan mengulas ya hal-hal terkait tentang aspirasi Anda, saudara, dan memberi kesempatan juga bagi Anda untuk berbagi informasi hal-hal terkait aduan yang kami akomodir di segmen terakhir untuk Bogor pagi ini, pendengar. Baik, kita akan segera awali perjumpaan kita di Bogor pagi ini. Segera akan hadir sesaat lagi untuk Anda, dan kita akan segera hadirkan segmen pembuka Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon. Kini kita hadir kembali dalam sajian segmen pembuka untuk Bogor pagi ini, Mutiara Pagi Berjaringan, saudara. Dan kali ini kita akan ulas satu topik yang akan menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 6 nanti. Anda bisa berinteraksi di 08 15 4 200, pendengar. Dan kali ini saya Nasrullah Alwi yang akan membersamai Anda, dan topik yang akan kita ulas adalah terkait tentang haji, saudara. Bahwa setiap tahun jutaan umat Islam ya dari berbagai bangsa, bahasa, dan latar belakang ini berkumpul di tanah suci, menanggalkan atribut duniawi, menggunakan pakaian yang sederhana, dan melakukan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sesungguhnya tentu saja haji ini bukan sekedar perjalanan fisik ya. Haji adalah perjalanan spiritual menuju kematangan jiwa. Dan nilai-nilai apa yang seharusnya dibawa pulang oleh setiap jemaah haji ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik kita adalah filosofi ibadah haji. Dan untuk mengulas tema tersebut secara mendalam, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor untuk menyapa kita semuanya, Bapak Profesor Didin S. Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik selalu ya, Prof ya.
5: Alhamdulillah.
2: Baik, Profesor nanti akan menjelaskan sekaligus membuka kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Berjaringan. Nah, mukadimah serta penjelasan terkait topik filosofi ibadah haji kami persilakan, Prof.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hamdan lirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon, selamat berjumpa kembali di acara siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari Bogor, yang dipancarkan juga secara langsung dari RRI Bandung dan Cirebon. Semoga di hari baik, bulan baik Zulhijjah ini, kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, dalam taufik dan hidayahnya, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, baru saja prosesi ibadah haji telah selesai, baik di Mekah, Madinah, dan di berbagai tempat yang menjadi tempat prosesi ibadah haji. Dan para jamaah mulai kembali berdatangan ke tanah air sejak 2 hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan pasca haji atau alumni haji yang baru pulang ke tanah air mendapatkan status dan predikat sebagai haji mabrur, ya, yang Allah janjikan bagi siapa saja yang mendapatkan status haji mabrur, laisalahu jazaan illal jannah. Tidak ada balasan yang paling tepat bagi mereka kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, berkaitan dengan haji, mari kita bahas filosofi di balik prosesi ibadah haji yang mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua tentang apa yang ada di balik atau hikmah apa yang ada di balik setiap tahap demi tahap ibadah haji. Pendengar yang mulia, dimuliakan Allah, yang pertama, haji dimulai dari mikot. Ya, mikot itu artinya titik berangkat atau waktu berangkat. Nah, dari mikot ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu mulai berangkat dari titik nol bernama rahim ibunya, dari mulai perut ibunya. Semua manusia seperti itu, ya, kecuali tentu saja Nabi Adam, ya, karena adalah dia manusia pertama. Jadi setiap manusia harus bercermin bahwa dia berangkat lahir ke dunia itu melalui ruang bernama rahim, dan rahim itu hanya ada dimiliki oleh seorang ibu, seorang wanita. Karena itu Islam betul-betul menitipkan agar manusia berbuat baik kepada ibunya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra juga jelas, wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh musyrik kepadanya atau menyekutukannya. Dan setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, dalam hal ini mikot atau tempat berangkat bagi haji, titik berangkat dan waktu berangkat, mencerminkan, memberi pelajaran bahwa manusia mulai berangkat dari rahim ibunya, dan itu menandakan bahwa kita wajib berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak kita. Tidak mungkin ada janin dalam tubuh seorang ibu kalau tidak ada yang membuahi, ya, yakni suaminya atau bapaknya. Karena itu kedua orang tua itu adalah wasilah diterimanya doa kita, wasilah murka atau ridonya Allah kepada kita. Dalam hadis yang sangat terkenal berbunyi, ridollahi fi ridol walidain wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Orang tua kita senang, gembira, bahagia terhadap kita, Allah juga senang, ridho, gembira, bahagia. Tapi kalau orang tua benci kepada kita, tandanya Allah pun benci, murka kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sebelum kita keluar dari Bir Ali, Bir Ali itu tempat berangkat atau tempat mikot, ya, titik berangkat, atau yang sering disebut Bir Ali, padahal itu namanya Masjid Zul Hulaifah, ya. Nah, di sini kita berganti pakaian, seluruhnya berwarna putih. Hanya ada bedanya, kalau laki-laki berkain ihram yang dililitkan kepada tubuhnya, dan tidak boleh ada jahitan, ya. Itu semua ditenun, tidak boleh ada jahitan. Makanya tidak boleh ada pakaian berupa celana atau mungkin celana dalam atau mungkin sapu tangan yang berjahit, ya. Dan semuanya berwarna putih, wanita pun berwarna putih, hanya wanita tertutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Apa tandanya atau hikmahnya atau filosofinya? Filosofinya adalah bahwa manusia itu perlu pakaian yang menutupi badannya. Dan dalam hal ini, kadang-kadang dalam kehidupan nyata sehari-hari, pakaian itu sering menjadi simbol keangkuhan seseorang. Banyak orang yang mendemonstrasikan status sosial dengan pakaian yang serba mahal, bahkan memakai desainer yang juga harganya mahal, kadang-kadang berharga fantastis, ya. Ada baju yang harganya 100 juta coba dipakai oleh seseorang itu, karena memang dicari atau dibuat dari bahan yang mahal dan desainernya juga mahal. Nah, lalu pakaian pun bisa menjadi batas palsu yang menyebabkan ada garis yang memisahkan siapa saya, siapa kamu, ya, siapa aku, siapa dia. Nah, dengan pakaian ihram yang digunakan yang serba putih, maka di situ tidak ada lagi yang namanya batas siapa kita, siapa kamu, siapa kita, siapa mereka. Kita bisa sejajar dengan semua golongan, semua status dengan memakai pakaian ihram tersebut. Pejabat sama sederajat dengan rakyat. Si kaya sederajat dengan si miskin atau si papa. Kalau di situ ada yang berpakaian ihram itu raja, maka di situ selevel dengan hamba sahaya atau yang dikuasainya. Ada, kalau di situ ada orang intelek atau cerdik pandai, maka di situ sama sederajat dengan kaum awam dan kaum rendahan, ya. Semua sama di hadapan Sang Pencipta. Hanya satu yang membedakannya, yakni inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara yang pakai ihram itu hanya satu, yakni siapa yang mereka yang paling takwa, paling dekat kepada Allah, paling taat kepada Allah. Itu filosofi berpakaian ihram. Prosesi ketiga, berangkatlah para jamaah haji ke Mekah menuju Baitullah, menuju Ka'bah. Nah, disinilah para jamaah melakukan tawaf, ya. Tawaf baru datang, ya. Tawaf selamat datang, ya. Nah, Ka'bah itu apa? Simbol dari Ka'bah itu, Ka'bah itu simbol bahwa seperti atau contoh seperti pusat tata surya, ya. Jadi matahari itu adalah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet. Maka kita bisa menyaksikan jutaan manusia mengelilingi Ka'bah. Jadi jutaan manusia yang mengelilingi Ka'bah itu ibarat bintang-bintang yang beredar dalam orbitnya. Sementara Ka'bah itu melambangkan keabadian Allah. Jadi Allah itu adalah memiliki sifat kekal, abadi, lestari. Sedangkan manusia yang bergerak itu mengelilingi Ka'bah adalah makhluk yang fana, ya, makhluk yang sementara. Jadi manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah itu melambangkan kesementaraan ciptaan Allah. Sementara Ka'bah melambangkan kekalnya Allah, ya, tanpa dalam surat atau dalam ayat kursi disebut la ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah terkena ngantuk dan tidur. Jadi tetap jaga, ya, sementara manusia sebentar-sebentar ngantuk, sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar lelah, ya. Tapi Allah yang dilambangkan oleh Ka'bah itu tetap dalam keabadiannya. Berikutnya, setelah kita tawaf atau para jamaah haji tawaf, kemudian menuju tempat sa'i, ya. Sa'i itu tempat berjalan dari Safa ke Marwah 7 kali dan berakhir di Marwah. Apa simbol kita melaksanakan sa'i? Sa'i itu dalam bahasa Arab artinya usaha, ikhtiar, ya. Jadi sa'i itu melambangkan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri, ya, bersedekap, berpangku tangan. Kalau bahasa Sunda, uncang-uncang angge, menunggu bintang di langit, ya. Tidak pernah ada manusia yang hanya duduk berdiam diri menjadi orang kaya, orang maju, orang bergerak mendapatkan sesuatu yang dicari karena berdiam diri. Ia harus gesit, cekatan, terus bergerak sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita cari, ya. Nah, dalam hidup tidak ada yang bisa dicapai kalau kita hanya berdiam diri, berpangku tangan, menunggu bintang jatuh dari langit atau menunggu emas menyembul dari bumi. Tidak mungkin, ya. Karena itu ada filosofi yang bagus, harimau di hutan tidak akan kenyang perutnya tanpa keluar dari sarang, ya. Burung pipit atau burung tidak akan kenyang perutnya kalau tidak keluar dari sarangnya. Maka usaha yang dilakukan oleh burung pipit setiap hari keluar dari sarang, pulang sore hari perutnya buncit, dia bisa memberi makan kepada anak-anak yang ada di sarang. Harimau membawa rusa, setelah dia kejar habis-habisan dengan lari kencang, dia dapatkan, dia bawa ke sarangnya untuk anak-anaknya. Itu contoh bahwa kita pun harus seperti harimau, harus seperti burung yang selalu berikhtiar melakukan sa'i. Dan usahanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dalam bahasa kita sekarang, ya. Nah, itulah simbol atau filosofi sa'i yang bisa memberi pencerahan kepada kita bahwa Siti Hajar pun waktu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yang berlari-lari dari Safa ke Marwah mencari seteguk air demi mempertahankan hidup sang putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata jauh-jauh dari Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali, tiba-tiba ketika disuruh, difirmankan oleh Allah supaya menjejakkan kakinya, tumitnya ke tanah, muncullah air zam-zam, ya. Maka air zam-zam itu, zam-zam itu hanya zam-zam, kumpullah, dikumpulkanlah, jadi bisa meminum Nabi Ismail dengan air itu. Nah, makanya zam-zam itu adalah air yang tidak pernah kering, selalu ada, walaupun musim kemarau atau udara sangat panas, tapi tetap zam-zam itu membawa berkah, ya. Nah, setelah sa'i, kita akan bersiap-siap melakukan wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah itu artinya berhenti, ya, di tempat yang namanya Arafah untuk menyempurnakan haji. Karena haji itu al-haju Arafah. Kalau orang naik haji tidak ke Arafah, itu harus kembali ke tanah Mekah untuk melakukan wukuf. Karena yang namanya haji belum dikatakan haji kalau tidak ke Arafah. Tanggal berapa itu? Mulai berangkat tanggal 8 Zulhijjah, ya. Nah, di sana mereka akan melakukan wukuf dan di sana seluruh manusia berkumpul dengan memakai pakaian putih, berpakaian ihram, wanita berpakaian putih, ya, untuk melakukan wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu dari bahasa Arab artinya berhenti sejenak, ya. Jadi setelah bergerak lewat tawaf, lewat sa'i yang bergerak, maka wukuf berhenti sejenak, ya. Apa filosofi wukuf? Wukuf itu memberikan lambang kepada kita, simbol kepada kita bahwa manusia yang hidup dari rahim ibu, kemudian menjadi bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi lansia, saatnya berhenti lewat pintu bernama kematian, ya. Maka kematian itu wukufnya manusia, berhentinya manusia, tapi berhentinya sementara. Kenapa sementara? Karena ada kehidupan yang baru, namanya kehidupan di alam baka, di alam akhirat. Nah, di alam akhiratlah akan ditentukan nasib manusia yang sesungguhnya. Dia manusia beruntung atau manusia yang celaka. Manusia beruntung mendapatkan surga sebagai tempat dia mendapatkan apa namanya balasan amal ketika di dunia. Balasan yang buruk dari perbuatan buruknya akan masuk ke lubang bernama neraka. Nah, disitulah kita punya mata akan memberi pertanggungjawaban, akan bersaksi, memberikan testimoni. Kita mempunyai telinga, telinga akan bersaksi, mengungkapkan pernyataannya tentang apa yang kita lakukan dengan telinga kita. Kita punya kaki, kaki akan bersaksi, berterus terang melakukan testimoni kemana pernah dia melangkah, ke tempat baik atau ke tempat buruk, ya. Dan kita punya tangan, saat itulah kita terbuka mengeluarkan testimoni kita. Hanya satu yang ditutup dan dikunci, yakni mulut, ya. Kenapa mulut dikunci? Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka dan kami biarkan tangan dan kaki mereka bersaksi dari apa yang mereka lakukan atau perbuat. Nah, maka kenapa mulut dikunci? Karena mulut itu tempat keluarnya kebohongan, dusta-dusta, saksi palsu, ya, atau hoax kalau dalam bahasa sekarang, ya. Nah, karena itu setelah wukuf apalagi menuju Muzdalifah dan Mina, kemudian jumroh, melempar, ya. Jumroh atau melempar itu adalah simbol bahwa kita dalam hidup punya musuh, musuhnya abadi yang tidak boleh kita biarkan, harus kita lawan, yakni setan. Maka setan harus dilempar sekeras-kerasnya. Nah, jumroh itu 3 kali kita lempar, Jumratul Ula, Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, untuk menghindari godaan yang ada dalam hidup kita bernama setan. Dan setan itu kadang-kadang bisa menjelma bukan hanya berupa makhluk yang kasat mata atau yang tidak kelihatan, tapi juga bisa menjelma menjadi bentuknya seperti kita, formatnya seperti kita, ada matanya, hidungnya, rambutnya, atau kulitnya, kakinya seperti manusia, tapi ternyata memiliki sifat setan, ya. Apa itu sifat setan? Ingkar, munafik, zolim, apalagi itu suka menganiaya, tidak pernah berlaku adil, ya, suka korupsi mungkin, ya, kalau zaman sekarang dia oleh setan itu yang membisikkan supaya korupsi, sehingga baru saja kepala BGN ditangkap, wakilnya dipenjara, wakilnya satu lagi dibui, Dirjen Imigrasi juga dibui, dipenjara. Itu setan sebenarnya itu, ya, yang menjelma menjadi kepala BGN, wakil kepala BGN, Dirjen Imigrasi, wakilnya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kami kira demikian tentang filosofi di balik prosesi ibadah haji.
2: Baik, hatur nuhun kepada Profesor Didin, tentu kaitan penjelasan ya dari topik untuk Mutiara Pagi Berjaringan kali ini menyentuh dimensi keimanan sekaligus juga memberikan pemahaman kepada kita yang lebih mendalam, terutama hakikat dari tahapan-tahapan dari ibadah haji, saudara. Dan tentu bagi Anda yang saat ini masih bersama kami, jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Pagi Berjaringan, karena setelah jeda kita akan membuka sesi interaktif dan tentu saja tanya jawab bersama narasumber kami. 08-15-4200, demikian juga di telepon 02-51-8312-450. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Orang Indonesia seringkali menyematkan gelar haji atau hajah di depan nama mereka selepas menjalankan ibadah haji. Dalam sejarahnya, penyematan gelar haji adalah pemberian pemerintah kolonial Belanda. Dahulu, orang-orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji diduga terpapar paham pan-islamisme. Pan-islamisme mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Menguatnya paham pan-islamisme waktu itu, hingga pemerintah Belanda yang takut akhirnya menyematkan gelar haji sebagai penanda. Gelar haji pemberian Belanda merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran paham pan-islamisme dari ibadah haji yang merebak pada awal abad ke-20. Kala itu, semangat kemerdekaan terus digaungkan oleh tokoh Islam, terutama mereka yang telah kembali dari ibadah haji. Beberapa tokoh yang sukses menyuarakan perlawanan diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Saman Hudi, dan Hos Cokro Aminoto.
4: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, selamat datang kembali di Mutiara Pagi Berjaringan. Dan terima kasih atas partisipasi Anda, saudara. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di berbagai saluran interaktif kami. Karena ilmu tentu akan semakin bernilai kalau kita diskusikan ya, dan tentu ditanyakan kepada Profesor Didin S. Buhori. Kita awali dari penelpon yang sudah bergabung kali ini, Prof. Dari Cirebon, siapa lagi kalau bukan Ibu Indra, kita sapa. Assalamualaikum ya. Bu Indra. Salah, sebentar. Bu Indra. Assalamualaikum. Baik, terputus tampaknya ya. Coba kita ke line yang satu lagi. Ini ada Pak Hobir di Cimahi. Assalamualaikum, Pak Hobir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Hobir ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ya. Silakan Pak Hobir.
1: Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Prof, ini mengenai ibadah haji itu ada yang sangat penting mengenai wukuf.
2: Yeah.
1: Dan wukuf itu kan kalau tidak wukuf berarti itu hajinya tidak jadi ya, atau batal. Dan di wukuf itu kan tidak boleh diwakilkan ya, yeah, Pak Prof.
2: Yeah.
1: Nah, yang saya ingin tanyakan, pada ibadah umroh kan tidak ada wukuf.
2: Yeah.
1: Gitu. Tapi orang-orang Indonesia kalau udah ibadah umroh itu, waduh, maunya jadi haji terus aja dipanggil aja gitu. Kalau yeah, gak dipanggil haji gak menoleh gitu.
2: Yeah.
1: Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ini di Indonesia ini ya, walaupun itu beragama Islam, ada kalanya berita-berita itu ibu membunuh anak, sebaliknya anak juga membunuh ibu, padahal itu statusnya orang Islam. Pak Prof, mohon tausiahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cimahi, Pak Hobir tadi dengan dua pertanyaannya. Kita kembali sapa untuk Ibu Indra yang tadi sempat terputus di Cirebon. Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
0: Halo Ibu. Baik, ini tampaknya masih belum bisa tersambung ya. Kepada Bu Indra mungkin bisa telepon kami di line satu lagi ya, 0251-8312-450 boleh? Belum juga. Oke, Bu Indra silakan bergeser ke nomor 0251-8312-450 ya. Baik, ini sambil menanti Prof mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, yang tadi Pak Hobir. Silakan Prof.
2: Ya. Baik Pak Hobir, memang kalau orang sudah ke Mekah, walaupun itu hanya umroh, pulangnya ingin dipanggil haji. Padahal tidak sah kalau orang belum haji, kalau belum wukuf di Arafah. Karena al-haju Arafah. Haji itu karena dia melakukan wukuf di Arafah. Jadi yang umroh itu ibadah sunat ya. Jadi yang namanya umroh itu sunat. Haji kedua pun sunat kalau kita melaksanakan wukuf di Arafah yang kedua, itu tidak wajib ya. Kan itu pemerintah memberi saran dan anjuran kepada masyarakat muslim Indonesia agar untuk melakukan haji yang kedua kali itu tunggu berapa tahun lagi katanya ya, supaya memberi kesempatan bagi orang yang mau haji supaya tidak terhalang oleh yang sudah pernah haji ya. Itu ya, jadi orang yang umroh belum sah disebut haji. Tapi kalau orang yang sudah wukuf di Arafah, sudah melempar jumroh, sudah tawaf ifadah, maka dia berhak mendapat gelar haji ya, walaupun gelar haji itu tidak wajib sebenarnya ya, lebih kepada sosiologi Indonesia sebenarnya itu, karena Timur Tengah di Arab, di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Irak, di Iran tidak ada orang yang pulang haji disebut haji ya. Termasuk Nabi Muhammad, Haji Muhammad tidak, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab tidak ya. Ada orang yang beragama Islam tapi melakukan perbuatan kriminal, ada yang membunuh ibunya atau yang orang tua membunuh anaknya. Nah, ini tentu hal yang sangat disayangkan, walaupun dia muslim mungkin suka sholat, tapi karena emosi yang memuncak suka melakukan hal yang di luar dugaan seperti membunuh. Membunuh dalam Islam sama statusnya dengan membunuh semua manusia. Satu jiwa terbunuh dengan sengaja, maka seluruh manusia, kata Al-Quran, termasuk orang yang telah dibunuh oleh dia, dosanya sangat besar sekali. Makanya membunuh itu termasuk kabair atau al-kabair. Al-kabair itu dosa besar. Mudah-mudahan di Indonesia menjadi hilanglah para pembunuh-pembunuh itu, termasuk para begal, ya, termasuk para pemerkosa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian untuk Pak Hobir.
0: Baik, tadi pertanyaan dari Pak Hobir sudah dijawab. Kita ke penelpon berikutnya ya. Ini ada Pak Ahmad ya dari Garut. Assalamualaikum Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.
0: Betul. Iya, silakan Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dua hal yang tentang masalah haji di sini kan. Nah, sekarang kan haji itu tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama, tapi ada kementerian khusus.
2: Yeah.
3: Karena ketika dia pegang Kementerian Agama penuh dengan permasalahan.
2: Yeah.
3: Bahkan menteri juga sering terkantut masalah hukum di sini.
2: Yeah.
3: Nah, sekarang Pak, akan menjamin Pak akan betul-betul amanah kepada haji itu kan bisa tidak ada yang dirugikan lah dalam arti seperti itu. Itu yang pertama. Satu lagi nih Pak, kan sekarang lagi ramai heboh ya di media ya, tentang masalah penipuan Mas Kripal umroh di sini. Nah, sejauh mana Pak hukumnya? Tolong cari hukum berat-beratnya, karena itu sangat merugikan sekali bagi para jemaah yang sengaja nabung ingin umroh, tiba-tiba adalah ditipu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu sebelum saya mengakhiri, kok Bogor itu Bogor daerah mana Pak? Jalan saya kalau di Bogor sering jalan-jalan ke sana ke Kebun Raya karena juga orang Bogor Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad di Garut. Kita tetanggaan sama Kebun Raya, jadi nggak jauh, tepatnya di Jalan Pangrango ya Pak Ahmad ya. Sebagai informasi,
2: Pak Ahmad tadi di mana tinggal?
0: Di Garut.
2: Oh Garut, nggak di Bogornya, katanya di saya orang Bogor juga itu.
0: Ah tadi saya nggak ini lagi agak cepat tadi. Silakan.
2: Ya baik, kita mendapatkan informasi baru bahwa Kementerian Agama tidak lagi menangani haji karena begitu ruwetnya ya kalau ditangani oleh satu kementerian, makanya dipisahkan menjadi Kementerian Haji dan Umroh ya. Apakah menjamin

0: fokus menangani itu. Harapan kita tentu jaminannya lebih baik ya, lebih baik atau lebih terjamin manajemennya lebih teratur dan sebagainya. Ya. Kalau travel yang berkedok penipuan, wah itu kita tentu berharap diselesaikan lewat jalur hukum yang berlaku ya. Karena yang menabung bertahun-tahun untuk bisa umroh, ternyata uangnya dipakai untuk misalnya endorse artis ya, yang itu gratis itu artis yang diendorsekan itu atau yang dipakai untuk mengiklankan travel itu ya. Dia dapat hotel berbintang 5, pulangnya dapat oleh-oleh, fasilitas lengkap, pesawatnya juga hebat ya. Tiba-tiba ternyata bisa jadi itu menggunakan uang jamaah yang sudah menabung untuk berangkat ke sana. Nah, disitulah polisi atau pihak yang berwajib dapat mengusutnya sampai tuntas ya. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk yang telah menyerahkan uangnya, ada penggantian ya, atau bisa mengembalikan dengan cara yang pihak yang pemerintah bisa memfasilitasinya. Demikian Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad di Garut tadi sudah. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah ya di alami. Gitu. Siapa ini pemandunya?
1: Arul, ya? Arul, Arul,
2: Arul. Arul, mohon maaf ya. Tidak mendengar itunya tadinya. Gitu.
1: Baik, baik, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Prof.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah Pak Prof, Pak Kasmo menuju sehat lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yang tadi Pak Prof ikut mendoakan Pak Kasmo, alhamdulillah sekarang udah membagi sehat gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, yang tanyakan petiknya haji ini Pak Prof, saya sering berpikir orang yang berangkat ke haji di Indonesia itu seperti si Eta ikut gitu Pak Prof. Ya. Si Eta gitulah nusuk ngagoda tuh ya, si Eta. Iya. Apa dia gak takut mau datang ke sana ke haji kan disuruh mau dilempar gitu.
0: Iya.
2: Itu Pak Prof.
0: Iya.
2: Sama di situ ada mungkin itunya sama ada gitu di sana baturnya gitu.
0: Iya. Maksudnya iya. Pak Kasma bertanya yang dilempar itu ada batur, ada kawannya di situ.
2: Iya, maksudnya kan itu mau dilempar jumroh gitu iya. Katanya. Iya. Kan siapa yang berangkat di sini ikut sama haji mau berangkat ke sini nggak takut gitu setan gitu Pak Prof, maaf.
0: Oh gitu ya. Iya iya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Kami pun ikut senang ya, kondisi kesehatannya sudah mulai membaik begitu ya. Baik Pak Prof, jadi ikutan Pak Prof nih. Silakan Prof.
0: Iya. Jadi pertanyaannya diulangi agak kurang jelas gitu.
1: Mungkin ya. Lebih kaitan tentang apa namanya lempar jumroh kali ya.
0: Iya, iya.
1: Namanya setan ya kan, nggak ada setan Indonesia, nggak ada setan Arab.
0: Iya.
1: Ini nggak kebawa nih setan.
0: Ya mungkin pertanyaan Pak Kasmo lebih pada semacam plesetan.
1: Plesetan, kita ngelempar menghilangkan hal-hal yang buruk yang dikasih sama setan Arab. Tapi kembali ke tanah air, kita kan dirundung juga nih sama setan-setan Indonesia.
0: Ya saya juga waktu manasik haji tahun 2007 waktu itu ingat memberikan penceramahnya itu membuat geli para hadirin waktu itu. Apa ceritanya Pak Kasmo? Ketika melempar jumroh, tiba-tiba tangan setan keluar. Setan mengatakan sesama setan dilarang saling melempar. Saya ketawa habis waktu itu ya. Mungkin yang dimaksud Pak Kas mungkin seperti itu. Kita melempar setan di Arab, di Mekah untuk setan itu kita usir itu. Tapi pulang ke Indonesia kita jadi setan lagi gitu ya. Dan dikerubungi oleh setan-setan baru di tanah air begitu. Nah, artinya kita punya kewajiban untuk menjauhi godaan setan. Makanya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu aku berlindung dari godaan setan yang yang terkutuk, yang terlaknat ya supaya kita dijauhi. Tetapi yang namanya setan itu kadang-kadang ada dalam diri kita sendiri ya. Bisikan-bisikan itu salat subuh udah 4:30 nih atau 10 menit lagi kita subuh, kata setan, bukannya as-shalatu khairum

0: Naum salat kita naon-naon. Seperti itu. Nah, itu plesetan itu bisa jadi mewakili setan begitu. Demikian Pak Kasmo.
1: Baik, semoga menjawab ya Pak Kasmo ya. Dan ini telepon terakhir mungkin karena kita akan berbagi waktu juga kepada
0: WA ya.
1: Iya, yang WhatsApp belum. Dan sebagai penutup nih untuk yang telepon ada Ibu Indra di Cirebon. Coba Ibu Indra.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arul.
1: Waalaikumsalam.
2: Profesor Gigin, ini kalau Bung Arul ini pemuda idaman, pemuda idaman dari impian.
0: Tarling itu.
1: Tarling mana? Baik, silakan Bu Indra. Bu Indra, silakan.
2: Assalamualaikum Profesor Didin S. Bukhari.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, tadi dikatakan stasiun Bandung yang Mutiara Pagi, iya. Yeah. Tapi Profesor Didin, dan saya dengar suaranya Profesor Didin nih. Iya, lelanang jagat sih.
0: Jadi kalau Pak Arul itu pemuda idaman, saya lanang jagat. Kalau Benera, Ibu Indra istri binangkit. Ada aja istilahnya.
2: mengenai haji ini, ya, apalagi di Arafah, di situ kan kita diingatkan bahwa dalam pakaian ihram melambangkan bahwa manusia semua sama di mata Allah, dan hubungan kita yang terdekat adalah saya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pulang jadi haji mabrur, konon kita itu bisa membuat setiap tanah di bumi ini menjadi tempat bersujud, sehingga sesungguhnya tidak ada kesulitan dalam dunia ini. Yang ada adalah keraguan kita apakah Allah bersama kita. Jadi bukankah hasbunallah wa ni'mal wakil? Bagaimana menurut Profesor Didin?
0: Iya.
2: Jadi kita harus menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menyumbangkan apa yang kita punya buat kehidupan ini. Terima kasih Prof.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof.
0: Iya, memang Arafah itu tempat lapangan yang luas ya, yang jutaan haji bisa beribadah di sana, melakukan wukuf. Itu melambangkan juga bahwa semua tempat bumi berpijak adalah tempat bersujud kepada Allah. Karena tanah itu suci, tanah itu bersih ya. Kecuali ada najis di situ, jangan dipakai untuk tempat ibadah. Dimanapun kita ingat waktu sholat tiba, maka disitulah kita bisa sholat ya. Di jalan aspal, di jalan yang berdebu seperti padang pasir, atau di jalan yang berumput, itulah tempat kita sujud ya. Jadi wukuf juga melambangkan bahwa tanah Allah itu tanah tempat kita bersujud. Mungkin seperti itu ya Ibu Indra. Kira-kira mudah-mudahan cukup yang dijawab oleh saya.
1: Baik. Setelah ada berapa tadi? Ada 4 mungkin ya penelpon. Kita ke WhatsApp kali ini yang sudah berkirim pesan. Yang pertama ada Aki Gazi kali ini yang izin bertanya, apakah kemabruran ibadah haji itu identik dengan kemabruran ibadah lainnya Prof? Apa rahasianya batu yang digunakan lempar jumroh oleh jutaan umat Islam tapi gak terlihat penumpukan gitu di tempat penampungannya? Ini mohon pencerahannya kali ini. Hatur nuhun untuk Kang Arul beserta orang dapurnya Prof. Satu dari Bogor. Ya. Baik, Aki Gazi, hatur nuhun juga. Silakan Profesor.
0: Iya, apakah kemabruran haji itu menyebabkan juga kemabruran ibadah lainnya?
1: Betul.
0: Nah, tentu kalau orang sudah ibadah haji kan itu semacam penutup rukun ya. Jadi haji itu rukun Islam yang kelima yang menyempurnakan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Ada syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan disempurnakan oleh haji. harapan kita yang sudah haji mabrur, kan namanya mabrur itu baik ya, dari bir ya, bir itu kan birrul walidain, berbuat baik ya, mabrur ya artinya baik, kebajikan ya. Jadi yang haji mabrur itu haji yang penuh kebaikan dalam ucapannya, perkataannya, sikapnya, pola pikirnya, perbuatannya. Maka yang disebut haji mabrur dijamin masuk surga itu adalah ketika pulang ke tanah air perilakunya jauh lebih baik, ucapannya jauh lebih terjaga, akhlaknya lebih mulia dibandingkan sebelum haji ya. Nah, bisa jadi kalau orang sudah haji mabrur dan perilakunya jauh lebih baik, maka kita berharap ibadah-ibadah yang lainnya juga jauh lebih meningkat ya. Walaupun belum menjamin ya, mabrurnya haji seseorang itu bisa menjamin mabrurnya ibadah yang lain. Karena itu haji itu bisa menjadi penyempurna supaya ibadah yang lain lebih baik juga setelah pulang haji. Nah, itu harapan kita ya. Kalau melempar jumroh, apakah batunya tidak numpuk? Pasti numpuk Pak. Kalau ada 2 juta harus 7 melempar, 2 juta kali 7 sudah 14 juta itu batu yang ada di situ ya. Dan melemparnya 3 kali, 14 kali 3 ya, 14 juta kali 3 berapa itu ya? Bisa 50 jutaan itu batu. Pasti numpuk. Tapi yang namanya teknologi sekarang kan sudah pasti ada di bawahnya alat yang bisa memindahkan batu itu ke tempat asalnya, ke padang pasir ya. Jadi dengan teknologi yang sudah ada di sana pasti bisa cepat dibersihkan ya, karena teknologi itu memudahkan ya. Demikian Pak Gazi.
1: Baik, selanjutnya ini ada Pak Onoi di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Filosofi dan sejarah ibadah haji sangat panjang dan penuh pelajaran dari para nabi. Namun para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW ini tidak dikenal dengan gelar haji. Yang ditanyakan apa tujuan dan asal-usul penggunaan gelar haji saat ini, sejak kapan digunakan katanya. Selain itu terkait Ka'bah di Makkah, ada pendapat yang menyebutkan bahwa bangunan itu berada di lokasi yang sejak dulu punya sejarah dan tradisi berbagai masyarakat. Bagaimana pandangan Prof mengenai hal itu, dan sejauh mana sejarah dan peninggalan masa lalu bisa dijelaskan dalam perspektif Islam katanya. Ini saya rangkum Prof ya. Silakan Prof.
0: Iya, jadi itu sebenarnya haji itu sementara yang saya dapatkan termasuk yang dari RRI tadi adalah gelar yang disematkan oleh kolonialis ya. Ceritanya begini ya. Dulu itu ada gerakan pan-islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Mesir ya, yang ingin umat Islam di seluruh dunia bersatu melawan penjajah, melawan kolonialis, melawan politik adu domba dari kaum penjajah. Nah, maka Belanda itu menjajah Indonesia beratus-ratus tahun. Maka mereka memberi ciri bahwa yang pulang haji harus diberi tanda bahwa mereka adalah haji A, haji B, haji C. Supaya apa? Kita harus waspada terhadap mereka yang baru pulang dari Mekah. Karena di Mekah itu banyak digelorakan pan-islamisme. Mereka kalau udah terkena wabah pan-islamisme bisa menyerang kita sebagai penjajah. Nah, kemudian mulailah dari situ ada gelar haji, haji, haji. Padahal dulu para penyebar Islam yang sudah melaksanakan haji tidak disebut sebagai haji ya. Nah, sejak zaman penjajah Belanda itulah ada politik yang sudah melaksanakan haji harus diwaspadai agar mereka tidak bersatu melawan kita. Nah, itu sebenarnya ya. Itu mungkin untuk Pak Onoi, Pak Arul.
1: Oke, baik. Demikian ya Pak Onoi. Dan kita memang dikejar waktu ini. Dan masih ada penanya berikutnya. Ini Ibu Supriyati di Sindang Barang. Bagaimana kalau yang pergi ke haji itu hanya suaminya saja, sementara istrinya itu hanya bisa umroh katanya Prof. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sementara Ibu Reni di Cirebon, mohon izin tanya, orang yang sudah berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji berarti diharapkan ibadahnya semakin baik, ada peningkatan. Ada yang pulang dari sana karakternya tambah pelit katanya, gak berbagi dengan sesama, misalkan dengan saudara yang kurang mampu ekonominya. Yang kedua, ibadah haji itu wajib ya satu kali. Bagaimana kalau ada yang berangkatnya lebih dari satu kali, dihitung amalnya yang pertama atau berikutnya juga? Mohon pencerahannya ini dari Prof. dari Bu Reni di Cirebon. Silakan Prof.
0: Suami yang haji, istrinya hanya umroh. Ya, yang haji, yang dapat pahala haji hanya suaminya. Istrinya hanya dapat pahala umroh ya. tidak dapat pahala haji ya. Dan memang apakah bisa orang yang berangkat suami istri ke haji kemudian hanya suami yang bisa ke Arafah dan istrinya tidak? Rasanya tidak ada yang seperti itu. Biasanya dua-duanya bisa wukuf juga di Arafah ya. Jadi kalau ada suami yang berangkat haji, maka dua-duanya juga bisa haji, bisa wukuf di Arafah ya. Itu. Tapi kalau ternyata ada yang suaminya saja yang bisa wukuf di Arafah, istrinya hanya umroh saja tidak wukuf, maka hanya suami yang dapat pahala haji ya.
1: Okay, baik.
0: Ada yang tambah pelit pulang ke Indonesia, berarti hajinya bukan haji mabrur tapi haji mabur ya, namanya. Jadi bukan tambah pelit, seharusnya tambah berberehan kalau cek bahasa Sunda, tambah pemurah, tambah dermawan ya, bukan haji yang tambah pelit. Kalau pulang dari Indonesia tambah galak, tambah malas beribadah misalnya, atau jadi tambah sering menipu. Wah, itu mabur namanya, bukan mabrur ya. Atau dalam bahasa plesetan aja ada haji dul kahfi ya.
1: Apalagi
0: apa itu dul kahfi? Haji ibadah ngedul ke Mekah tetepi. Itu namanya dul kahfi namanya ya. Wajibnya satu kali ibu yang namanya haji itu, yang kedua kali, ketiga kali tetap berpahala ya. Hanya pahalanya pahala sunat. Lebih besar mana? Lebih besar yang pertama. Karena apa? Karena yang pertama itu wajib. Jadi kewajiban itu dapat pahalanya lebih besar daripada sunat ya. Kalau sunat kan boleh ditinggalkan ya. Jadi kita ibadah sholat misalnya subuh, qobliyah subuh itu pahalanya besar. Tapi boleh tidak qobliyah subuh, itu karena sunat. Sama dengan kita boleh tidak haji dua kali, haji ketiga kali, pahalanya memang sunat. Tapi yang pertama itu wajib, pahalanya lebih besar. Demikian.
1: Dan tampaknya demikian juga sudah kami hadirkan sesi interaktif saudara pendengar ya. Semoga tercerahkan semuanya. Dan Prof, kita sudah di penghujung acara, mungkin sebagai penutup ya di kebersamaan kita Mutiara Berjaringan untuk edisi kali ini. Kami persilakan Prof.
0: Baik, para pendengar RA Bogor, Bandung, dan Cirebon, serta di mana saja siaran RA dapat ditangkap, marilah kita tangkap prosesi setiap ibadah haji yang mungkin di antara para pendengar ada yang sudah melaksanakan dengan melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik ketimbang ketika sebelum haji ya. Kemudian filosofi ihram, kita wajib mengenakan pakaian bernama takwa, pakaian takwa. Walibasut takwa dalam Al-Qur'an. Jadi pakaian terbaik itu pakaian takwa. Yani kita mengenakan pakaian atau melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh ketakwaan, perkataan-perkataan yang penuh ketakwaan, sikap yang sikap penuh ketakwaan ya. Demikian juga kita wukuf di Arafah, ingat kita akan mati, karena kematian itu bukan mungkin lagi, tapi pasti akan terjadi. Bersiap-siaplah untuk mencari bekal yang terbaik untuk kematian kita. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah dan manfaat. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami, Bapak Profesor Didin S. Bukhari ya, atas ilmu, hikmah, dan tentu saja pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Dan semoga diskusi pagi ini juga tidak berhenti sebagai pengetahuan, melainkan menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, memperbaiki akhlak kita, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Nasrul Alwi undur pamit saudara pendengar. Terima kasih, dan insyaallah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang dimohon oleh PT BSS itu dikuasai oleh masyarakat dan para penggarap.
2: Sejak tahun 2009, Kota Bogor telah memiliki perda KTR yang diperkuat kembali pada tahun 2018.
3: Kita ingin PON ini betul-betul bisa membawa para atlet, membawa nama baik, membawa kehormatan Kabupaten Bogor.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 5 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan kantor Agraria Kabupaten Bogor di Cibinong, desak evaluasi penerbitan hak guna lahan. Pemerintah Kota Bogor kembali pertegas penerapan regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR. Tidak hanya motivasi, Bupati Bogor Rudi Susmanto juga berikan bonus spesial atlet di Hari Jadi Bogor ke-544. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan kantor Agraria Kabupaten Bogor di Cibinong, desak evaluasi penerbitan hak guna lahan kepada seluruh korporasi di Kecamatan Cijeruk. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Apakah hanya cukup memberikan asap?
6: Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia HPPMI Kabupaten Bogor melayangkan somasi administratif kepada kantor pertanahan Kabupaten Bogor 1. Mereka mengerahkan massa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda desa yang menjadi simbol perlawanan dan dari massa petani masa depan. Aksi itu pun dilakukan sebagai bentuk penolakan hak guna lahan baru yang dimohon oleh PT Bahana Sukma Sejahtera PT BSS atas lahan XHGB yang telah terlantar sejak 2017. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia HPPMI Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar mengatakan para pemuda tani yang melanjutkan garapan lahan dari orang tuanya di wilayah Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor harus menjadi pertimbangan. Pasalnya keberadaan korporasi tersebut disinyalir tidak untuk mengembangkan pertanian melainkan pada sektor usaha komersil.
1: Sebenarnya ada kekhawatiran dari para penggarap dan masyarakat mohonan penerbitan SHGB PT BSS yang baru. Karena lahan yang dimohon oleh PT BSS itu dikuasai oleh masyarakat dan para penggarap.
6: Para mahasiswa yang melakukan aksinya pada Kamis 4 Juni di depan kantor BPN di Cibinong itu pun mendesak ATR BPN menolak hak baru PT BSS dengan menghentikan proses administrasi yang berpotensi memicu konflik. Penasihat hukum para petani Amir Syahreza mengatakan pemanfaatan lahan terlantar untuk bercocok tanam dan budidaya ternak lebih sesuai dengan peruntukan lahan tersebut. Polemik jual beli lahan HGU-nya pun ternyata memicu konflik di tingkat tapak.
7: Dan sudah diputus dinyatakan bersalah yang merampas tersebut, yaitu saudara Deddy Sumardi ya. Kemudian namun sekarang lahan tersebut masih dikuasai oleh Adioka Gas Pranan CS yang tidak mau menyerahkan juga. Kami juga tidak tahu hubungan hukum antara Deddy dengan Adioka, ada antakah atau ada kesepakatan, sehingga perlu kami luruskan agar ketika ada permohonan dari ketiga nama tersebut yang ada di lokasi, BPN danya sikapnya agar lebih waspada dan adil supaya tidak terjadi masalah yang besar. Seperti itu.
6: Petani dan pemegang HGU kini saling berbenturan. Area tanam mereka pun dipasangi papan peringatan dari yang mengklaim atas lahan tersebut di kaki Gunung Salak di bagian selatan. Perebutan lahan HGU antara petani dan korporasi itu pun tidak sejalan dengan program redistribusi lahan sesuai mandat reforma agraria pemerintah saat ini.
4: Pemerintah Kota Bogor kembali pertegas penerapan regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR. Seperti apa bentuk ketegasannya? Marilah kita dengar bersama laporan Ade Sri Wahyuni berikut ini.
8: Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR terus menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Selain melalui regulasi, berbagai program edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, Kota Bogor telah memiliki peraturan daerah kawasan tanpa rokok sejak tahun 2009 yang kemudian diperkuat pada tahun 2018. Menurutnya, keberhasilan implementasi KTR membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bogor sehat.
2: Sejak tahun 2009, Kota Bogor telah memiliki perda KTR yang diperkuat kembali pada tahun 2018. Penerapan KTR memerlukan kolaborasi berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Berkomitmen menjaga kesehatan masyarakat melalui implementasi kawasan tanpa rokok sebagai bentuk perwujudan salah satu misi Kota Bogor, yaitu Bogor Sehat.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, Dinkes akan terus mendorong berbagai kegiatan edukasi untuk menekan angka perokok, khususnya di kalangan remaja. Salah satu program yang akan kembali digelar adalah kegiatan Gebiar KTR dan penguatan peran duta KTR di sekolah sebagai agen perubahan di lingkungan pendidikan.
9: Dengan duta KTR di sekolah, ini rencananya nanti kita akan mengadakan kembali kegiatan Gebiar untuk KTR kita di Kota Bogor. Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei, tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
8: Dengan sinergi berbagai pihak, Kota Bogor berharap angka perokok pemula dapat terus menurun dan kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.
4: Saudara, puluhan warga mendonorkan darahnya di aula kantor Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dalam rangkaian program Hari Jadi Bogor ke-544. Mengikuti petunjuk Bupati Bogor, perayaan HJB juga dilaksanakan di 40 wilayah sekecamatan dengan cara sederhana dan berdampak bagi masyarakat. Selain kegiatan donor darah yang melibatkan unit PMI Kabupaten Bogor di Cibinong, juga berlangsung pemeriksaan kesehatan gratis dan juga program penjangkauan bagi penderita tuberkulosis atau TBC. Ketua unit PMI Cabang Jasinga Kabupaten Bogor, Esa Asmarini mengungkap, kegiatan itu dilakukan secara tahunan, khusus di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor yang kali ini juga sudah kedua kalinya dilaksanakan di Kecamatan Jasinga.
10: Karena kita setiap tahun selalu mengadakan rutin kegiatan ini kita lakukan di Hari Jadi Bogor. Itulah masyarakat antusias dalam mengikuti donor darah ini. Nah, kebanyakan mereka memang sudah rutin ya mendonorkan darah dan kebetulan hari ini ada di Kecamatan Jasinga sehingga mereka tidak bisa jauh-jauh ke Kabupaten Bogor, tinggal datang ke sini dan dilayani oleh petugas dari PMI Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan target hari ini bisa melebihi dari 70 pendonor, mudah-mudahan, karena sudah kita lakukan bowor dari seminggu yang lalu.
4: Kegiatan donor darah yang diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor itu pun mendapat banyak apresiasi dari warga. Dalam satu tahun, setidaknya warga di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor mendapatkan dua kali program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Pemeriksaan gratis pertama pada tanggal dan bulan kelahiran, dan pemeriksaan kesehatan berikutnya adalah pada Hari Jadi Bogor yang dirayakan setiap 3 Juni setiap tahunnya.
11: Gak apa-apa kok, aku harus kuat.
12: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
11: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
12: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
11: Gua capek, bro. Capek.
12: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Sebagai lumbung padi, Kabupaten Bogor, para petani di Kecamatan Tanjung Sari berharap peningkatan kapasitas irigasi yang mengairi 700 hektar sawah di wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya.
2: Longsornya tebingan yang menutup sebagian saluran irigasi di Bendungan Pandit di aliran Sungai Cikumpeni di Desa dan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor pada Selasa 2 Juni 2026 akhirnya ditindaklanjuti pemerintah. Pemkab Bogor menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran, yakni batu dan tanah, serta akar pohon yang menutup saluran irigasi tersebut. Di tengah pembersihan material dan perbaikan kanal irigasi itu pun, para petani di Desa Tanjung Sari mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Rudi Susmanto. Ketua Relawan Kelompok Petani Tanjung Sari, Syarif Hidayat, mengungkapkan petani di 5 desa di Kecamatan Tanjung Sari membutuhkan pasokan air irigasi yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas hasil padinya.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan jajaran dinas, penanganan longsoran ini direspon cepat. Mudah-mudahan dalam masa tanam bulan ini bisa terlaksana. Tidak ada hambatan, kebutuhan air bisa terpenuhi sebagaimana yang kami harapkan. Dengan luasan sawah 790 hektar dari 5 desa yang sekarang disebutnya mati suri karena tidak terpasok kebutuhan air yang baik.
2: Ada areal 790 hektar sawah tersebar di 5 desa di kecamatan tersebut yang selama ini kesulitan air terutama saat kemarau. Pasokan irigasi pun terganggu, air tidak mengalir sampai jauh. Kondisi tersebut membuat banyak lahan pertanian tidak dapat digarap secara optimal, bahkan terancam gagal panen. Petani lainnya, Bapak Uki, mengatakan ada 8 km jaringan irigasi dari bendungan Pandit yang diperkokoh agar pasokan irigasi petani lebih maksimal lagi. Terlebih jenis padi yang mereka gunakan adalah benih padi yang membutuhkan tambahan sedikit air karena memiliki cita rasa tersendiri menyerupai jenis pandan wangi Cianjur.
4: Petani sangat mengharapkan air karena udah 6 bulan, 8 bulan sekarang saya udah mulai panen, itu hasilnya yang kemarin itu ternyata cuma 25%, yang biasanya 5 ton hasil per hektar karena tersumbatnya saluran ini jadi cuma 2 ton. Kami ucapkan terima kasih dari petani Desa Pasir Tanjung, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati.
2: Jenis padi dan beras yang dihasilkan para petani di Tanjung Sari adalah jenis beras premium. Saat itu Bupati Ade Yasin memberikan apresiasi kepada produk petani di wilayah tersebut dengan sebutan dan merek dagang yang sangat filosofis, diberi nama beras Carita Makmur. Dalam satu hektar menghasilkan sekitar 5 ton gabah, namun sekarang hanya sekitar 2 ton per hektar akibat kurang optimalnya aliran irigasi.
1: Saudara, pelestarian budaya daerah merupakan semangat yang digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor setiap tahunnya. Keterlibatan komunitas dan generasi muda menjaga warisan budaya daerah adalah wujud kecintaan mereka melestarikan Indonesia dari kepunahan. Komunitas Pelestari Pusaka di Bogor, Gatot Susanta, mengatakan terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa, salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
5: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Nah, kami dan membuat pamerannya, kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah, makanya untuk membuat itu kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan road to UNESCO. Kami perjuangkan Golok road to UNESCO.
1: Melalui berbagai program pelestarian budaya kepada generasi muda diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya generasi muda sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Warta olahraga, tidak hanya motivasi, Bupati Bogor Rudi Susmanto juga berikan bonus atlet di hari jadi Bogor ke-544. Dispora dan PBVSI Kabupaten Bogor menggelar seleksi atlet bola voli putra di GOR PPOPM Cibinong. Informasi selengkapnya dilaporkan Ermelinda.
1: Dispora dan juga PBVSI Kabupaten Bogor menggelar seleksi atlet bola voli putra di GOR PPOPM Cibinong pada hari Kamis kemarin. Seleksi yang diikuti oleh atlet pelajar dari berbagai sekolah dan kecamatan ini bertujuan untuk menjaring potensi terbaik guna membentuk tim yang akan mewakili Kabupaten Bogor dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau POPWILDA Jawa Barat. Ketua PBVSI Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita menekankan pentingnya aspek teknik, fisik, disiplin, serta karakter kuat bagi para atlet agar mampu meraih prestasi maksimal. Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan suntikan semangat luar biasa bagi para atlet asal Kabupaten Bogor yang berlaga di berbagai ajang olahraga. Rudi Susmanto berharap dedikasi dan kerja keras para atlet mampu membuahkan prestasi yang mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam arahannya, Rudi Susmanto menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi atlet yang sangat besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia meyakini bahwa dengan pembinaan yang tepat dan mentalitas juara, atlet Bumi Tegar Periman mampu bersaing dengan delegasi dari manapun.
2: Maka disinilah rumah bagi para calon-calon pemimpin masa muda ke depan, pemimpin bangsa ke depan. Kita ingin KONI betul-betul bisa membawa para atlet, membawa nama baik, membawa kehormatan Kabupaten Bogor, baik di kancah nasional maupun di kancah internasional.
1: Langkah ini selaras dengan visi Kabupaten Bogor untuk menjadi sport and tourism. Rudi berharap prestasi atlet dapat menjadi magnet bagi pengembangan industri olahraga dan pariwisata di wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dispora dan KONI Kabupaten Bogor juga diinstruksikan untuk terus memantau perkembangan atlet sejak dini agar regenerasi prestasi tidak terputus. Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana mengapresiasi pelaksanaan dari Musorka Club KONI Kabupaten Bogor. M. Budiana berpesan bahwa kepengurusan yang baru harus langsung bekerja termasuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jabar. Ia optimis KONI Kabupaten Bogor mampu meraih prestasi maksimal mengingat banyaknya cabang olahraga aktif dengan atlet-atlet berprestasi.
3: Mudah-mudahan Bogor semakin siap menghadapi kompetisi provinsi Porprov 15 lalu kemudian kegiatan-kegiatan KONI lainnya.
1: M. Budiana menambahkan tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabur maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih menggunakan untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kami menyapa pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita untuk segmen ketiga ya, rangkaian Bogor pagi ini, edisi Jumat 5 Juni 2026, saudara. Semoga Jumat paginya indah, menyapa kita semua dengan kesehatan ya. Semangat terbaik juga untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, saudara, hingga pukul 10 nanti. Dan pagi ini mungkin ada yang sudah bersiap di ruang kerja. Wais, tanginas mencek orang Sunda mah ya. Lagi nata target atau ada agenda menjelang akhir pekan juga ya, yang tengah menembus lalu lintas menuju kantor, sekolah, kampus atau tempat usahanya. Boleh berbagi informasi seputar traffic di pagi hari ini, saudara, dan menjadi kabar juga bagi pengendara lainnya untuk kami sampaikan ya. Dan untuk Anda yang saat ini tengah menikmati cuaca pagi, ditemani secangkir kopi dan harapan supaya hari ini lancar-lancar jaya. Dan ada juga yang menikmati suasana WFH ya, buka laptop, cek email, sampai sesekali menyimak siaran kami juga di ruang kerja Anda di rumah ya. Dan tentu kami sapa bagi Anda yang ingin turut berinteraksi, 02518312450 atau juga di 081-5x4200. Dan bicara mengenai aktivitas pagi, tentu ada satu info penting yang selalu menjadi perhatian kita bersama ya, yaitu kondisi cuaca. Apakah hari ini langit Bogor dan sekitarnya bakal cerah bersahabat? Apakah ada potensi hujan juga yang perlu diantisipasi ya, terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, atau mungkin ada info khusus yang perlu dicermati di wilayah Jawa Barat ini, saudara. Dan untuk menjawab tadi, semua pertanyaan akan dijawab untuk kita dengarkan perkiraan cuaca lengkap dari BMKG, disampaikan langsung, saudara, oleh perkirawan BMKG Jawa Barat. Berikut ini untuk kita simak bersama. Baik, sebentar, kita ada teknis dulu nih. Baik, kita akan simak, saudara pendengar. Berikut perkiraan cuaca lengkap ya untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026, disampaikan perkirawan BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari, kondisi berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Karawang. Suhu udara pada hari ini berkisar di 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang, sore hingga malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Mirna yang telah menyampaikan bagaimana informasi perakiran cuaca ya, yang tentu bisa menjadi referensi yang bermanfaat juga bagi kita semua untuk merencanakan

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

The Titan, saudara pendengar, rasa ini, saudara ya, yang kayaknya lagi gado-gado banget nih perasaannya ya. Ada cemasnya, ada khawatirnya, apalagi setelah tahu kalau rupiah kita saat ini terhadap dolar ya sudah di angka 18 ribuan, saudara. Terlebih tentu saat kita mau berbelanja, apakah ada kenaikan atau enggak. Dan kali ini kita akan coba cek, saudara pendengar, sebuah informasi yang tentu tidak kalah penting bagi Anda, khususnya para ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, hingga para pedagang dan konsumen di Kota Bogor ya. Dan perkembangan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu indikator yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perubahan harga sekecil apapun, ini seringkali berdampak ke pola belanja serta pengelolaan keuangan keluarga kan. Dan kali ini kita akan simak juga laporan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kebon Kembang Kota Bogor yang diupdate kemarin ya, Kamis 4 Juni 2026, yang mana secara umum harga sejumlah komoditas terpantau relatif stabil. Namun ada beberapa komoditas juga yang mengalami penurunan dan kenaikan harga yang menarik untuk menjadi perhatian. Untuk komoditas yang mengalami penurunan harga, ada cabai merah keriting ya, turun cukup signifikan dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram ya, atau turun sekitar 17%. Kemudian cabai merah besar juga mengalami penurunan dari Rp65.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah Brebes turun menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000. Penurunan paling menonjol ini terjadi pada kacang panjang dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilo atau turun sekitar 25%. Sementara harga ikan mas juga mengalami penurunan menjadi Rp35.000 per kilogram. Pendengar, di tengah dominasi harga yang cenderung stabil dan sebagian turun, ada juga satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu ikan gurame. Harga ikan gurame terpantau naik dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilo atau meningkat sekitar 18% dibandingkan hari sebelumnya. Adapun untuk komoditas strategis lainnya seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, kemudian daging ayam, telur, bawang putih, hingga berbagai jenis ikan laut ya, masih terpantau stabil tanpa perubahan harga yang berarti. Dan kita berharap kestabilan harga kebutuhan pokok ini bisa terus terjaga sehingga daya beli masyarakat juga tetap kuat ya, dan aktivitas perekonomian daerah juga bisa berjalan dengan baik, pendengar. Baik, dan untuk perkembangan info lainnya, pantau terus dan tetaplah bersama kami, saudara pendengar, karena kalau semua barang sudah terbeli dan bahan-bahan untuk memasak hari ini sudah ada, tinggal menunya kira-kira mau dibuat apa. Yang penting makan enak ya, seperti Macarena Los Del Rio kita hadirkan untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 Radio Bogor, di Bogor pagi ini.

Buat menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sebelum nanti kita juga akan hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini lainnya yang dapat Anda simak dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Jangan lewatkan segmen berikutnya yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Akan ada dialog Asa Cita, dilanjutkan program Halo RRI, saudara pendengar, untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian